0: 88,7 FM Suara Jogja, suara warga Indonesia. Good morning, selamat pagi sahabat suara. Gimana nih menjalani, ini udah masuk minggu ketiga ya. Kenapa ya ini si September ini cepet banget.
1: Iya, padahal kan harapannya September ceria ya.
0: Keceriaan apakah yang sudah kamu temui pagi hari ini? Enggak pagi hari, tapi selama September ini. Ini kemarin September tuh udah minggu kedua kan?
1: Iya.
0: Yeah. Ini udah masuk minggu ketiga nih ini. September nih, yoi cuy. Terus, berarti gak lama lagi kita bakal masuk bulan depan.
1: Iya,
0: dua mingguan
1: itu,
0: lagi ya?
1: Makanya, padahal September itu banyak banget kesibukan kali ya di Jogja. Banyak eventnya gitu-gitu. Kemarin aku nyobain hari malam minggu. Berarti hari Sabtu itu kan kan ada teater tuh, kita pernah nginfoin tuh teater dari...
0: Nah kok ini?
1: Salah. Tiba-tiba kenapa melo nih? Kita maunya September ceria loh. Kenapa melo?
0: Seceria-cerianya September tetap ada yang bisa bikin sedih.
1: Iya memang.
0: Misalnya paylater ternunggak itu juga bikin sedih. Hey. Tapi ntar kita ceritain ya.
1: Boleh.
0: Gimana kegiatan kita di weekend kemarin. Kamu juga dong. Boleh loh sahabat suara.

0: FM in Suara Jogja, suara warga Indonesia. Kita kasih smash sahabat suara, senyum dan semangat. Semoga hari Senin kamu juga penuh dengan senyum dan semangat.
1: Walaupun Senin kata orang itu adalah hari yang alah, waduh gitu kan. Malam Senin tuh udah ada yang ngetret tuh semalam. Siapa yang malas berangkat Senin besok?
0: Kan ada kumpulan-kumpulan head Monday kan.
1: Memang.
0: Kayak malas sana gila. Weekend itu cuman berhenti di minggu pagi.
1: Iya.
0: Minggu malam itu udah apa? Kita get ready untuk mempersiapkan Senin.
1: Iya, benar memang.
0: Get ready mempersiapkan Senin. Dua kali itu. Kita get ready untuk hari Senin.
1: Tapi fun fact-nya aku tuh termasuk orang yang sebenarnya suka Senin. Aku aja punya cita-cita kalau nikah hari Senin.
0: Mantap. Cari deh, ini bukan masalah apa? Bukan masalah dia cita-cita di hari Senin. Bukan karena apa aku cinta Senin apa. Kowe asline ben ora mangkat to sing do kondangan kan.
1: Bener
0: to kowe.
1: Iya. Tapi emang bener misalnya ya, kita bukan kita, aku. Aku dengan pasanganku nikah Senin kan. Terus kayak setiap hari Senin itu tuh bawaannya biar happy. Kita udah Senin keberapa ya bersama-sama gitu. Terlalu geli ya?
0: Apa ya? Kupengku abang deh film ini. Keri.
1: Cita-cita orang beda-beda.
0: Ya gak masalah, isak arepmu cita-citamu.
1: Setiap pasangan juga beda-beda.
0: Ada orang yang bercita-cita dan ada orang yang menjadi
1: apa?
0: Komentator di belakangnya gak masalah.
1: Bahkan dia ada netizen ya. Ya gak apa-apalah, doain ya.
0: Golek sik bojone. Mbah doain ya dina Senin kowe meh rapi. Golek sik calone.
1: Ya udah, aku carilah besok lah ya. Boleh.
0: Tapi gimana kemarin kamu ngapain aja?
1: Oh iya, yang teater itu tuh ada teater di TBY. Harusnya 2 hari dari Jumat malam sama Sabtu malam. Nah, itu adalah memperebutkan kalau enggak salah piala gubernur apa-apa gitu. Pokoknya tiap kontingen deal. Jadi, kalau dari hari Jumat malamnya itu dari kontingen Kota Yogyakarta, terus kontingen Bantul sama kontingen Gunung Kidul. Nah, aku nontonnya yang malam Minggu alias Sabtu malam itu kontingen Sleman sama Kulon Progo merebutkan tuh piala gitu kan ya. Nah, karena aku di malam Minggunya hari Sabtunya itu ternyata waktu akhir-akhir, waktu nunggu penjurian ada penampilan dari PWY, Paguyuban PMY, Paguyuban Muda Yogyakarta.
0: Oh.
1: Wah, itu teaternya bagus banget.
0: Gue ngerti sekolah di sini ngono-ngono kuwi.
1: Ordal. Enggak lah, Jogja itu banyak akun.
0: Iya
1: akun
0: sih.
1: Sosmed kayak gitu-gitu kan. Itu di follow-follow aja. Banyak banget event itu. Dan gratis, Del.
0: Kemarin teater gratis?
1: Iya, ya. Gratis. Aku pulang tuh kayaknya 11:30 deh. Bagus banget, Del.
0: Karena jujur saya tuh pertama kali waktu itu nonton yang Vocal Groove.
1: Oke.
0: Nah, yang apa sih, konser Sumbu Filosofi ya?
1: Iya.
0: Di TBY itu sahabat suara. Sore sekitar jam-jam berapa ya? Jam 3, jam 4. Kan selesai-selesai jam 5 gitu kan. Terus vibesnya kan emang teater banget kan.
1: Parah.
0: Kayak kita di bener-bener teater banget sahabat suara kamu. Kalau nonton di sana tuh vibesnya menyenangkan. Keluar kondisi waktu itu musim hujan, Jogja sudah agak mendung, tapi di sampingnya itu juga lagi ada pameran gitu.
1: Iya, bener.
0: Terus aku juga mampir ke pamerannya. Don't know why aku tuh ngerasa kayak hangat gitu hatinya.
1: Iya.
0: Ngerti gak sih?
1: Iya.
0: Kayak kue ki metu tapi disambut dengan kehangatan.
1: Jadi karena Jogja tuh sebenarnya banyak banget loh tempat-tempat yang kita bisa kunjungin dengan gratis dan menyenangkan.
0: Nah, kuwi. Poinnya kan untuk kita berdua bagian apa? Gratis apa tuh? Bukan gimana-gimana ya.
1: Tapi
0: kita tuh juga mendukung kesenian Jogja.
1: Nah, itu dia.
0: Tapi kita mendukung dompet kita juga. Ngono kuwi loh maksudnya.

0: 88,7 FM I Suara Jogja, suara warga Indonesia. Taruhkan nyawa. Kemarin sahabat suara, saya lagi lihat-lihat sosial media, ternyata di ini Jalan Gudean, Demak Ijo.
1: Oke.
0: Perempatan yang Demak Ijo kuwi kan kamu tau ada
1: Bantulan.
0: Jembatan kan.
1: Oh, belum sampai Bantulan.
0: Durung jembatan. Iya. Kan setelah perempatan Ring Road,
1: iya.
0: Kita ke barat. Itu kan ada jembatan.
1: Kali Bedok.
0: Sampingnya itu kan ada lahan kosong kan, sing ditutup-tutup sengkel loh.
1: Iya.
0: Kebakaran coy nang kono coy. Segede itu.
1: Wih, aku baru tahu jujur.
0: Kue lagi ngerti?
1: Iya, baru tahu.
0: Itu kan bukan daerah yang sering aku lewatin kan?
1: Iya. Nah,
0: saya lagi lihat sosial media tuh cuy. Neng kono, kebakaran gede banget. Dan di pinggir jalan kan itu.
1: Itu benar-benar kawasan yang padat loh.
0: Kawasan
1: bukan
0: padat.
1: Bukan yang maksudnya pelosok, terus gak ada penduduk. Itu benar-benar yang sepadat itu, pinggir jalan.
0: Pinggir jalan. Tapi
1: pinggir
0: kan
1: sekali.
0: Itu di lahan kosongnya tuh loh.
1: Iya.
0: Di lahan kosongnya. Itu kan emang kering ya?
1: Iya.
0: Kering kan?
1: Memang.
0: Secara kronologinya kenapa kok bisa kebakaran belum ada yang menjelaskan.
1: Mm-hmm.
0: Ada yang bilang itu dari lahan kosong, terus apinya merembet ke depan. Tapi agak lupa sih di sana tuh ada yang jualan gak ya di area lahan kosong itu. Kalau lihat di video, ada satu jualan warung gitu kayak mbah bakmi Jawa mbah opo ngono kuwi.
1: Kedampak dong.
0: Nah, itu mungkin juga jadi kedampak ya, karena apinya segede itu.
1: Makanya.
0: Dan dia udah kayak untungnya sih enggak makan jalan ya, dan memang sudah berhasil ditangani oleh pemadam kebakaran coy.
1: Untungnya ini kita ngomongin di benar-benar yang kota tengah loh, yang padat, apalagi kalau misalnya di daerah-daerah yang mana itu jauh dari pemukiman, emang vegetasinya udah kering kan, sekarang kemaraunya lagi kering banget kan.
0: Betul, dan yang di Demak Ijo itu kenapa dia semakin meluas, kondisi anginnya kenceng.
1: Oh iya.
0: Dan itu kan di sana kan banyak vegetasi-vegetasi kering kan.
1: Bener.
0: Nah, gampang kemakan sama api.
1: Ini kalau misalnya kemarin kita juga sempat beritain daerah provinsi DIY area selatan alias Gunung Kidul, Bantul gitu kan juga sempat ada tuh kebakaran. Kalau misalnya di Bromo itu juga sekarang lagi beritanya kencang banget Del, karena kan di sana kan tempat wisata yang pertama, konservasi juga. Nah ini juga terjadi kebakaran, awal mulanya itu tanggal 10 kemarin, 10 September. Awal pertama kali di kawasan Savana Pengol, terus ini ternyata meluas lagi sampai ke Gunung Kursi. Jadi ada dua sebaran api gitu. Akhirnya tanggal 11 bisa dipadamkan, tapi sayangnya tanggal 12 kembali muncul api di kawasan Pengol itu. Jadi benar-benar yang padam terus ada lagi, padam pada lagi gitu. Sampai akhirnya dari tim kedinasan sendiri membentuk tim buat nantinya menyelidiki ini penyebabnya apa sih? Karena nantinya kalau misalnya ada kesalahan atau apapun itu bisa ditutup secara hukum. Karena ngeri banget, ini kan kawasan yang beberapa yang dilindungi.
0: Betul. Bahkan ini tuh udah masuk ke, jadi ada satu kafe gitu di sana, cuy. Satu kafe gitu dan ada di situ masih ada orang-orang yang lagi ngafe.
1: Nongkrong.
0: Gue dulu ada sih video ini ada.
1: Belum.
0: Dan mereka itu langsung berlarian karena asapnya udah mulai masuk ke situ. Lah pertanyaannya adalah lagi kebakaran. Kok iso dibuka ngono kuwi lho?
1: Makanya. Maksudnya kalau kebakaran berarti kan lagi darurat.
0: Lah iya.
1: Kok dibuka?
0: Apakah kok iso menyantap segelas kopi tapi ono api di sekitarmu kan kayak wedi ya, cuy.
1: Iya, makanya.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Benar-benar meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Wilgos approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Guys, itu Mohan ya?
5: Hai guys.
4: Ya ampun, dia kesini loh.
6: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
4: Iya bener.
6: Spill dong.
5: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
4: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
5: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
4: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
5: Nah. Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah.

0: semakin ready buat aktivitas harian.
1: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
0: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
1: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on. Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
0: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih kak. Eh, sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy
0: ya?
2: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
0: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care. Iswara, suara warga Indonesia.

0: 88,7 FM Isuara Jogja, suara warga Indonesia. Di antara banyaknya berita-berita band yang bubar, sahabat suara, berita-berita band yang lagi selek dan lain sebagainya, yang satu ini yang buat hati saya patah rasanya.
1: Apa tuh?
0: Kangen band.
1: Aduh.
0: Salah satu wishlist saya, cuy.
1: Pengen nonton banget ya.
0: Pengen.
1: Itu dari 2000, sekitar 2000 awal, 2007-an apa ya? Kan boom banget tuh.
0: Mm-mm.
1: Tapi sekarang kan terkenalnya dengan Babang Tamfan.
0: Andika ya?
1: Iya,
0: Bang Andika. Ma.
1: Andika.
0: Terus kayak, saya tuh kan punya beberapa wishlist ya untuk saya tonton konsernya. Nasar saya udah dapet tiketnya,
1: yeah,
0: kan? Tinggal on go untuk kita bisa nonton aja nih di bulan November nih, sahabat suara. Nah ini Kangen Band masa tiba-tiba bubar, cuy, mah kenapa sih?
1: Nah ini pertama kali, mungkin kamu juga kaget nih, sahabat suara, karena postingannya itu 2 hari yang lalu di akun ofisialnya Dodi Official.
0: Mm-mm.
1: Ini kan berarti kan gitarisnya dari Kangen Band kan?
0: Lah ya.
1: Tiba-tiba kok ada postingan, ada 5 personil Kangen Band, fotonya gitu, terus ada tulisannya bubar. Dan captionnya, bismillah, saya dengan sadar menyatakan Kangen Band bubar dikarenakan ada kezoliman di dalamnya. Saya selaku owner dan founder Kangen Band sudah menyimpan rasa sakit ini sekian lama. Untuk para personil yang terlibat dan para EO, dilarang keras member dari ex Kangen Band membawakan lagu-lagu ciptaan saya. Saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya.
0: Karena terus sih ngecek tuh di apa namanya akunnya Kangen Band, Kangen Band Official _. Ini tulisannya ada satu postingan terakhirnya tuh ini, jangan bubar.
1: Nah.
0: Terus postingannya tuh cuman item, terus ada emotnya kayak apa ya, berkaca-kaca,
1: yeah,
0: sama yang ini loh, tangan-tangan bukan Sawadika, apa sih, Namaste.
1: Iya, gitu juga. Dan ini juga ada berita yang menginfokan kalau ternyata kan awalnya kan dari official, Dodi Official itu gitarisnya. Nah, ternyata si Andika sendiri itu malah belum tahu kalau Kangen Band bubar, makanya nantinya bakalan ketemu sama personil lainnya. Infonya kayak gitu.
0: Lah gimana? Jangan dulu lah.
1: Nggak, gini masalahnya, kalau bubar namanya Kangen Band. Ini beneran kangen jadi kangen ngeband kalau gitu.
0: Nanti siapa dong yang jadi biasku di Kangen Band? Aku melihatnya tuh apa, sudah
1: apa?
0: Setara BTS.
1: Aduh,
0: gitu loh.
1: Poninya itu loh.
0: Nyocok-nyocok seneng aku.

0: rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
3: Mau dong.
1: Tijus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, iya. Segernya Tijus bikin mau lagi.
0: Mau Tijus lagi?
2: Mau.
0: Nyajiin Tijus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum Tijus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo. Tehmu dengan Tijus, segernya nggak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.
5: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
6: Iswara.

0: 88,7 FM Iswara Jogja, suara warga Indonesia. Goliat cinta monyet, sahabat suara. Kowe seiling ra dengan cinta pertamamu? Ya.
1: Asik.
0: Cinta-cinta monyet.
1: Jujur aku malas ngomong kayak gini.
0: Ngapa?
1: Geli.
0: Alah. Masa lalu itu memang harus kita tertawakan.
1: Oh gitu.
0: Supaya kita bisa berdamai.
1: Asik. Kalau kamu ada?
0: Oh no lah.
1: Kapan?
0: Ngapa kowe tadi? Kok gue cemburu? Coy.
1: Kok cemburu sih? Kan aku bertanya kapan cinta monyetmu?
0: SD lah berarti.
1: SD.
0: SD. Sebenarnya kalau misal neng ngomong cinta sebenarnya kalau sama aku dulu punya teman kecil, cuy.
1: Oh, keren.
0: Namanya adalah Aril. Lah kok lali?
1: Ari Lasso.
0: Jebul.
1: Cilikmu saiki wis umuran.
0: Seumuran ya. Banget ki aku karo Ari Lasso.
1: Kenapa?
0: Sepantaran.
1: Anggaplah Aril lah.
0: Aril atau Arel? Arel deh kelihatannya. Nah, dulu kita tuh satu perumahan.
1: Iya.
0: Rumah dia itu tuh jarak dua rumah dari. Nah, dan waktu itu perumahanku tuh masih banyak yang dibangun gitu loh.
1: Iya.
0: Jadi ada beberapa tuh yang masih tanah kosong dan lain sebagainya. Nah, rumah kita berdua itu tuh adalah rumah yang udah berdiri.
1: Iya.
0: Dia itu kita di situ ngontrak opo piye yang ngono rodok lali aku. Kita sering main. Okay. Dulu aku masih ISTK coy, posisi umur 4 tahun sak munonan lah. Kita sering main sampai dia pindah. Kowe ngerti ning perumahan sing ning bener kae lah. Sing gede banget.
1: Tahu.
0: Nah, dia pindah di sana.
1: Wah,
0: mantap. Pindah ning kono. Kebetulan dulu aku tuh sering main dulu kan aku juga sempat ngontrak di bener kan.
1: Iya. Yeah.
0: Nah, di situ aku tuh masih sering main sama tetanggaku.
1: Oh.
0: Di tempatnya tetanggaku dulu. Nah, ketika aku main ke tempat tetanggaku, aku main lagi sama dia. Ono kuwi lah. Jadi sampai dia pindah pun kita masih sering main bareng.
1: Iya. Yeah.
0: Tapi terus habis itu enggak pernah tahu sekarang dia di mana.
1: Ah, enggak asik nih. Untuk Arel di luar lagi kan.
0: Jenengnya Arel Pak Aril, aku lali, coy.
1: Parah banget. Pawaan.
0: Iya, pawaan menurut ya, maksudnya, kamu.
1: Kan kalau kulit enggak mungkin berubah. Oh. Rambut juga enggak mungkin berubah.
0: Aku tuh katanya punya foto kecil sama dia. Cuman asik. Aku lali. Tidak anggolek iki, tidak anggolek bongkar-bongkar rumah. Agak oriental.
1: Oh, keren. Ah,
0: oriental ngono kene aku ya cuma sekelipet rambutnya lurus deh gitu. Ya, bayangke wae ya, dek umur 4 tahun. Diriku sekarang 25. Sepertinya kita sepantaran.
1: 20 tahun lalu tuh.
0: Sama banget ki.
1: Iya, kecilane
0: karo adik karo saiki.
1: Kalau misalnya ngomongin waktu kecil, aku dulu waktu TK, berarti usia berapa tuh ya? Kurang dari 6 tahun lah ya. Di TK itu aku punya temen cowok. Kayaknya dia suka aku.
0: Cile, pede banget.
1: Emang, soalnya aku memorinya, iya ya, kayaknya waktu kecil aku gak pernah yang suka duluan. Selalu dia yang suka aku duluan gitu kan. Waktu itu masih zamannya Eskiko. Tahu?
0: Yang dipotek.
1: Nah, dia beli, terus beliin aku, dikasih gitu. Nah, aku bilang ya makasih ya. Nah, waktu itu aku udah langsung duduk lah, menjauh dari penjual itu. Dia ngikutin, duduk di sebelah aku gitu. Ya namanya orang kecil gak paham kali ya waktu
0: orang
1: itu ya.
0: Orang kecil.
1: Aku cuma...
0: Anak kecil. Orang kecil ini secara ekonomi biasa nih.
1: Bukan. Aku cuma menerima Kikonya itu. Ya udah, akhirnya selesai.
0: Kau memang dari kecil konsepnya ngono kuwi ya.
1: Apa?
0: Memanfaatkan pria.
1: Aku menerima kebaikan pria. Oh, gitu loh. Ya masa ditolak.
0: Jadi ini kamu minta macam-macam karo dhek kon jajake somai, batagor menjawi orang tua.

0: buat kamu dari masa depan. Kalau kamu mendengarkan ini, kita kasih sedikit clue bagaimana cara menghadapi wanita.
1: Jujur kaget loh tiba-tiba ada kayak gitu.
0: Iya, yeah, berpikir cepat dong.
1: Oke, okay, untuk seseorang di masa depan.
0: Mm-mm.
1: Apa?
0: Kalau misalnya aku lagi bete,
1: mm-mm,
0: kamu jangan ikutan bete.
1: Oke, okay, tapi apa?
0: Kamu harus tahu gimana caranya ngerayu aku.
1: Caranya gimana?
0: Misalnya tiba-tiba kamu bilang, gak usah bete, aku tahu kamu tuh lapar cumanan. Kamu cuman lagi pengen ngemil kan. Kamu lagi gak enakan badannya. Tenang aja, aku udah pesenin pakai midi kering, cemilan-cemilan yang kamu suka.
1: Asik.
0: Terus skincare yang kamu lagi butuhin.
1: Mm-hmm.
0: Atau misalnya apa yang sedang kamu pengin, itu udah aku, lagi OTW aku kirim ke rumah kamu. No.
1: Karena emang kalau kita ya sebagai perempuan ya, kita butuhnya tuh adalah aksi nyata. Enggak cuma bilang aku belum makan nih, ya makan. Ya, bukan itu jawabannya. Harusnya langsung dikirimin makanan.
0: Nah,
1: gitu
0: kan. Bisa.
1: Walaupun LDR tetap bisa menjalin hubungan dengan romantis.
0: Misalnya kayak aku lagi pengen beli burger deh.
1: Uh-uh.
0: Ah, misalnya.
1: Iya, iya.
0: Langsung kirim.
1: Langsung kirim.
0: Jangan ya udah sana beli.
1: Ah.
0: Adewe yang ngerti nek ngono kuwi, Mas. Ngerti ra?
1: Mending kamu tuh ada effort walaupun lagi jarak jauh gitu kan ya. Kan sekarang udah ada aplikasi tadi misalnya Medikring kan.
0: Mm-hmm.
1: Kamu mau pesenin apapun buat orang kesayangan tuh bisa banget. Apalagi kalau kamu belinya sekarang, ada promo hemat satu pekannya Alfamidi. Jadi kalau misalnya kamu beli sabun, deterjen, bahkan minuman, snack, tisu, itu bisa dapat promo hap hemat satu pekannya Alfamidi. Tapi tenang aja buat kamu yang enggak bisa ke Alfamidi langsung, bisa kok pakai Medikring, nanti promonya juga bakal masuk. Tinggal pilih barangnya, payment nanti barang diantar sampai depan rumah kamu. Jadi langsung aja ke Alfamidi sekarang atau pakai Medikring, karena Alfamidi belanja puas, harga hemat.
2: Jangan lewatkan semua keseruan Iswara dengan follow TikTok
3: @iswara.official. Iswara,
2: memutarkan musik yang kamu butuh kapanpun, dimanapun.

0: 105,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, dan 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.

0: para penumpang silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi.
0: Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan?
2: Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak.
0: Eh, sekalian foto bareng boleh gak?
3: Aman.

0: Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Hai hai, it's Yeriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus kulit tuh jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
5: Din, kamu udah nemu venue buat wedding belum?
6: Belum nih, pengen yang intimate tapi tetap cantik dan gak bikin kantong jebol.
5: Coba deh cek Art Hotel Yogyakarta, ada wedding package mulai 9 jutaan untuk 50 pax.
6: Hah? Serius? Terus kalau mau makan-makan dulu bisa juga?
5: Bisa banget, di Art Hotel Yogyakarta bukan cuma momen spesial yang bisa kamu rayakan, tapi juga pengalaman kulinernya. Lewat Chef's Kiss, nikmati pilihan menu seperti kaleo pisang dan nasi liwet ayam kecombrang mulai dari 45 ribuan plus-plus. Dan untuk kamu yang sedang mempersiapkan hari istimewa, tersedia wedding package mulai dari 9 jutaan untuk 50 pax. Mulai dari makanan enak sampai merayakan hari bahagia, semuanya bisa kamu temukan di Art Hotel Yogyakarta. Art Hotel Yogyakarta, celebrate your moment your way. Info selengkapnya kunjungi Instagram @arthoteljogja.
7: Cute time dulu
8: Cute time, quality time.
7: Iya,
8: emang ini bukan duduk santai, ngeteh cantik.
7: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time? Kulit juga.
8: Cute time buat kulit?
7: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
8: Caranya?
7: Pakai ini.
8: Pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
7: Iya, bener. Viva Pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva Penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
8: Oh, gitu.
7: Iya.
8: Hello. Emangnya kulitmu aja yang butuh cute time?
7: Kok direbut sih?
8: Kulit you juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulit new.
7: Viva Pembersih dan Penyegar dari Viva Cosmetics.
9: Dengarkan suara di Bandung.

88,7 FM is suara Jogja, suara warga Indonesia. Na na na na na na na na na na na na na na na. Dua lagu sahabat suara saya puterin berurutan, Steven and the Coconut Trees sama

0: biasanya kayak liburan neng pantai nganggo VW ya toh. Terus kocone buka awak dhewe ngato-ngato ngene iki. Asri everybody. Finansial freedom,
1: udah. Enak banget itu. Benar-benar kita tuh bisa menikmati hari.
0: Betul.
1: Dengan angin sepoi-sepoi, dengan baju kutangan.
0: Betul.
1: Iya kan, vibe-nya gitu kan.
0: Sampai di pantai pasir putih biasanya, ya kan. Banget. Kita camping dengan api unggun, ya kan. Dengan ukulele yang siap menemani, bernyanyi bersama.
1: Itu harapan kita yang nggak pernah liburan.
0: Saya lihat Dewi tanggal merah wis siaran. Untuk kita yang hari Sabtu Minggu memilih side job yang lain.
1: Iya, demi apa?
0: Sesuap nasi. Ibu sakit banget.
1: Pokoknya dia udah banget sih orang lah.
0: Ya demi apa ya?
1: Ya kita,
0: financial freedom kita di masa depan.
1: Enggak, kita berkarya.
0: Kenapa ya?
1: Didukung enggak apa sih?
0: Benar dong, kita berkarya. Betul. Karena kita kan tidak masuk ke desil 1 sampai 4 yang sangat suara.
1: Nah, itu masalahnya. Jadi kita berkaryanya emang agak tiap hari aja.
0: Betul, ngono kuwi. Dan memang apa ya? Mengumpulkan sekilo demi sekilo beras kilo dewe
1: iki. Ya lumayan. Kita kan makan pokoknya beras ya nasi. Jadi tiap hari itu harus ada.
0: Puji Tuhan lah ya. Kita masih punya pekerjaan yang bisa menghidupi juga, ya kan. Tapi juga bersyukur bahwa ternyata kalau dibantu sendiri, ini untuk keluarga yang status desil 1 sampai 4 itu ada bantuan cuy.
1: Apa tuh?
0: Dapat jatah bantuan beras 30 kg. Ini untuk 3 bulan, untuk bulan Juli, Agustus sama September.
1: Lumayan tuh. Semoga tepat sasaran ya. Maksudnya kan ini kan sesuai desil yang katanya sudah dimutakhirkan, diverifikasi benar datanya. Jadi ya memang ini nanti bantuannya harapannya bisa bermanfaat.
0: Ini ada yang disalurkan itu berasnya ada 4.092.000 kilogram. Pokoknya ada 4 jutaan kilogram beras yang diberikan untuk bantuan sosial dan dari Badan Perencanaan Pembangunan Nasional untuk keluarga kurang mampu.
1: Khusus untuk desil 1 sampai desil 4.
0: Betul. Ada kurang lebih ada 136 ribuan keluarga yang mendapatkan bantuan itu cuy.
1: Ya yeah, semoga bermanfaat dan tepat sasaran. Dan yang kemarin desilnya diubah jadi rata kanan tuh. Siapa bilang desil tuh gak ngaruh? Ngaruh banget bos. Kalau misalnya kita gak sesuai tepat sasaran tadi.
0: Makanya ya kan ada yang kemarin DPRD itu.
1: Wah iya lagi DPRD desil 4
0: entuk beras 30 kilo rawi.
1: Weh, lumayan tuh.
0: Pura-pura baby ya kan. Donggo dhewe mah beras 30 kilo kan rasa piro ya. Gawa dhewe kan bener-bener rasa syukur yang tak kira-kira ya semuanya.

0: para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi.
0: Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan?
2: Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak.
0: Eh, sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting.

0: Guys, itu Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya bener.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
0: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on. Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.

0: Gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
1: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
2: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum teh jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
3: Dari Wings Food.
4: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
5: Hai.
4: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
6: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
5: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
6: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
4: Oh ya? Terus-terus?
5: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
6: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
4: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
6: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
4: Gampang,
6: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
4: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
6: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.
7: Mau kemana, Bestie?
4: Penasaran ya? Mau liburan ke Jogja dan Bali nih.
7: Asik, jangan lupa upload konten ya. Gimana kemarin di Bali dan Jogja? Kamu internetan pakai provider apa?
4: Aku pakai Smartfren Unlimited 5G. Aku bisa internetan sepuasnya di jaringan 5G. Jaringan Smartfren 5G juga sudah menjangkau Banjarmasin.
7: Beneran? Bisa internetan sepuasnya?
4: Sini-sini, kamu cobain internetan pakai Smartfren Unlimited 5G. Mau internetan sepuasnya di jaringan 5G? Internetan tanpa batas kecepatan, tanpa batas kuota. Yuk internetan pakai Smartfren Unlimited 5G. Banyak pilihannya. Mau 7 hari hingga 28 hari hanya 100 ribuan. Download aplikasi My Smartfren atau langsung ke outlet terdekat. Untuk informasi promo paket internet dari Smartfren, follow sosial media Smartfren World. Smartfren, jagoan sinyal se-Indonesia.
8: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
9: Fresh banget rasanya.
8: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
10: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
8: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
9: Fresh banget rasanya.
8: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
10: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
8: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
1: Di sini tempatnya Suara Warga Indonesia.
3: Suara.

0: keset kita kurang estetik ya?
1: Karena kesetnya udah gak update dong.
0: Terus solusinya?
1: Gampang. Tadi mama belanja di Alfamidi dan nemu promo yang worth it banget.
0: Spill, ma.
1: Belanja minimal Rp100.000 khusus member bisa tebus keset premium Terry Palmer cuma Rp44.900.
0: Serius? Dari Rp169.900 auto upgrade sih?
2: Mulai 1 Juli 2026, khusus member Alfamidi, setiap belanja minimal Rp100.000 dapatkan harga spesial keset premium Terry Palmer hanya Rp44.900. Tersedia dalam 4 pilihan warna menarik. Syarat dan ketentuan berlaku. Yuk, belanja dan nikmati banyak keuntungan hanya di Alfamidi.
3: Belanja puas dengan harga hemat.
4: Alfamidi, belanja puas harga hemat.
5: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
6: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
5: Oke. Benar-benar meresap di lidah. Good job.
7: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
5: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
8: Mau dong. Taste good.
5: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
9: Hi hi, it's Jericho Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulit tuh jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

0: 88,7 FMI Suara Jogja, suara warga Indonesia. Hai sahabat suara, Tip Top to Yogyakarta bakal ngadain anniversary yang keempat bertajuk Glorious City of Love, menghadirkan penampilan spesial dari Ari Lasso. Sabtu 19 September 2026 bertempat di Tip Top to Yogyakarta, Jalan Palagan Tentara Pelajar Kilometer 9, Sariharjo, Ngaglik, Sleman. Tiket bisa kamu dapatkan di dewatiket.com atau di www.tiptaptu.id. Jangan lama-lama, keburu kehabisan. Info selengkapnya bisa kamu kunjungi Instagram @tiptaptu.jogja. Anniversary Tip Top to Jogja didukung oleh Iswara Jogja.
1: Tonton langsung serunya Iswara di YouTube Iswara Official.
2: Jangan lupa

0: 88,7 FM Iswara Jogja, suara warga Indonesia.
1: Tahu video yang viral itu gak, Del?
0: Yang mana?
1: Di Jakarta.
0: Yang mana? Banyak banget Jakarta.
1: Malah kamu kan scrollingnya 28 per hari ya?
0: Makanya, mungkin misal 24 jam, aku 32 jam.
1: Saking lamanya.
0: Saking hidup gue adalah untuk berpaku di sosial media.
1: Itu kejadiannya malam di Jakarta, ada rusuh-rusuh gitu anak muda, tawuran.
0: Oh, tahu kalau yang itu?
1: Tahu kan. Terus tiba-tiba ada satu orang mas-mas, dia mengelerainya bukan dengan tenang-tenang-tenang gitu, bukan. Tapi dengan nasi kotak. Tahu gak?
0: Ngerti. Nasi-nasi mas, suku mas, nasi-nasi mas.
1: Kalau suku enggak, enggak di Jakarta, nasi kotak mas,
0: makan aja,
1: Iya, terus yang pada rame-rame tadi, rusuh tadi, itu kan awalnya kan pada bersih tegang gitu, berbunganya sangar kan. Waktu nasi datang, mereka girang, sampai lompat-lompat. Beneran ada di videonya.
0: Kalian langsung komen kan?
1: Iya.
0: Berarti bener ya yang iklan itu, lo kalau lagi lapar rese.
1: Nah, itu. Jadi kalau misalnya nih teman kamu atau mungkin pasangan kamu, saudara kamu lagi cranky, lagi nyebelin, mending kamu beliin makan deh.
0: Lah kan bocah kan juga begitu.
1: Iya ya.
0: Kalau misalnya dia

0: ini cowok.
1: Iya.
0: Itu sambil diajak makan, itu kan lebih masuk.
1: Itu kan.
0: Kalau cewek apa? Sambil diajak jajan.
1: Jajan dan makan itu adalah paket combo komplit gitu kan. Apalagi kalau ada promonya, komplit tuh tiga kan. Jajan dapat, makan dapat, promo dapat.
0: Ah,
1: mantap.
0: Jadi kamu kalau misalnya lagi merayu cewek kamu gitu sahabat suara, ajak aja jajan.
1: Pas. Yang ada promonya jelas di Alfamidi gitu kan. Apalagi sekarang hari Senin lagi ada promo hub hemat satu bekalnya Alfamidi. Kamu mau cari minuman, snack itu bisa banget. Termasuk kamu cari sabun, deterjen, tisu juga bisa dapat promo hub. Jadi langsung ke Alfamidi sekarang atau pakai Midi Kring karena Alfamidi belanja bos, harga hemat.
0: Jumpa besok lagi di Suara Seru bareng Adele dan
1: It's udah gak sama Ari, tapi sama Ade Bintang. Suara Seru hanya di 88,7 FM I Suara Jogja.
2: Dapatkan berita terbaru
3: dan tren terkini
2: dengan follow Instagram
3: Iswara.
2: Iswara
3: memutarkan musik yang kamu butuh kapanpun, dimanapun.

0: 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, dan 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.

88,7 FMI Suara Jogja, suara warga Indonesia. Sobat Suara, menemani Anda di siang hari ini sampai nanti jam 12 siang. Dibuka dengan BBB, bukan bintang biasa. Enak kali ya, kalau beneran ada party, lagu-lagunya lagu-lagu era 2000-an. Jadi yang dimana relate 2000 awal ya, 90, 2000 awal. Yang relate banget dengan millennials. Sempat ramai tuh di threads. Gen millennial juga butuh party nih, tapi startnya dari sore aja, closing jam 9. Karena tungguin anak di rumah. Wah, seru sih. Menemani Anda siang hari ini di hari Senin, Sahabat Suara. Apakah hari ini akan lebih panas dari kemarin? Wah, emang ya, bener-bener deh. Tapi mari kita syukuri, semoga selalu aman damai. Kalaupun cuacanya terik, panas, hujan dan lain sebagainya, setidaknya terhindar dari bencana, sebuah anugerah. Kita doakan ya. Karena lagi ramai nih isu-isu Megatrust dan lain sebagainya. Cukup deg-degan saya, Sahabat Suara, gitu ya. Ya udah deh, kita isi dengan hal yang positif, yang menyenangkan, yang membangkitkan semangat, yang bikin happy. Anda juga boleh request di 081229988887. Kasih tahu dong, Sahabat Suara yang lagi dengerin Iswara Jogja siang hari ini, Anda dari mana, ada di mana, boleh colek-colek. Boleh kirim pap di WhatsApp ya. Lagi ngapain nih?

RRI Suara Jogja, suara warga Indonesia. Tak ada waktu tepat untuk berita buruk. Berita buruk yang mengganggu mengganggu kita untuk beraktivitas ya sahabat suara, mengganggu kita untuk jadi gak semangat. Berita-berita buruk, tapi dalam artian berita-berita yang mungkin kita mendengar hal-hal yang di luar kendali kita, tentang diri kita atau tentang orang lain. Tapi kalau berita buruk adalah tentang isu-isu yang sedang terjadi akhir-akhir ini, tentunya kita pasti di hati kecil kita punya rasa kepedulian, rasa iba gitu ya, untuk saudara-saudara yang tertindas, untuk yang mengalami kesulitan dan lain sebagainya. Belum lagi kondisi akhir-akhir ini ya, kayaknya gak bisa deh kalau gak peduli begitu aja. Nah ini yang lagi rame juga nih, satu statement yang disampaikan oleh Maudy Ayunda yang dianggap oleh netizen, statementnya ini tone deaf gitu ya. Jadi menganggap bahwa apa yang disampaikan, melihat situasi yang terkini, dia menyampaikan sebuah pola cara berpikir gitu. Namun sepertinya sulit diterima untuk banyak orang. Dan kalau saya juga coba untuk menelaah, ya ini kayak point of view aja gitu ya, setiap orang punya. Pasti kita ngelihat situasi sekarang itu kadang-kadang ngerasa ya kayak, aduh gimana ya masa depan nanti, gimana masa depan anak kita nanti. Belum lagi banyaknya kekhawatiran dan lain sebagainya. Tapi kalau dibilang kita langsung tidak menghiraukan begitu saja, pasti susah, ya kan? Apalagi melihat saudara atau sesama yang mengalami situasi yang suatu hari aku bisa kayaknya mengalami hal yang sama gitu. Jadi pastilah ya, sebagai rasa manusia yang memang, sebagai manusia yang memang pada dasarnya diciptakan membutuhkan manusia yang lain dan juga punya hati nurani gitu sahabat suara. Ya udah deh, gak usah berat-berat ya, kita doakan saja dan kita mulai dari hal yang kita bisa lakukan, dari hal yang sederhana yang ternyata kita mulai dari setiap hari. Kita gak niat jahat aja sama orang, kita gak merugikan orang lain dalam bekerja, dalam mencari rezeki gitu ya, tidak mencuri, tidak merugikan. Jadi aku rasa itu udah satu langkah awal yang baik untuk bisa berdampak untuk sekitar kita. Asik banget gak sih? Sahabat suara, 081-2299-88887. Pilihan lagu dari sahabat suara siang hari ini saya tungguin. Saya lagi pengen muterin lagunya Peter Pan, yang katanya tahun depan mereka bakal tur lagi. Noah ya, Noah. Nah, apakah ada yang udah update gitu? Pasti jadi jadwal manggung mereka pasti juga banyak yang nungguin, nostalgia lagi dengan lagu-lagu mereka. Apalagi pada saat Ariel comeback lagi itu ya, itu juga seru

0: semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, dan 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara. Suara

Indonesia. Sobat Suara, menyenangkan sekali kalau siang hari seperti ini ya, disuguhi kopi-kopi yang manis. Es batunya banyak, kopi dingin ya gitu. Rasanya kayak rasanya tuh kayak langsung mengademkan suhu tubuh gitu. Tapi banyak juga yang bilang, katanya kalau cuaca lagi panas, suhu tubuh ikutan panas, apakah diperbolehkan langsung minum dingin, minum air es gitu? Apa boleh? Atau ada bahkan orang yang kayak tiba-tiba jadi tenggorokannya gak enak, ya kan? Terus belum lagi kondisi tubuhnya tiba-tiba greges. Minum air es saat cuaca panas sebenarnya gak apa-apa. Tidak berbahaya bagi tubuh, asalkan airnya bersih. Nah, mungkin yang bikin tenggorokan gak enak tuh airnya mentah, ditambah cuacanya lagi terik banget, suhu tubuhnya mungkin mengikuti cuaca pada saat itu gitu ya. Ditambah asupan yang masuk mungkin dari minuman ini tidak bersih. Nah, situ tuh kendalanya sahabat Suara. Lambung tuh secara alami akan menyesuaikan suhu air yang masuk. Jadi mau panas atau dingin, lambung itu bisa menyesuaikan suhu air yang masuk agar sama dengan suhu tubuh sebelum diserap. Jadi memang penyebab utama sakitnya bukan minum air dingin. Jadi bukan minum air dingin yang menyebabkan radang tenggorokan atau batuk, karena ini berasal dari kuman atau virus. Jadi kadang-kadang kalau kita lagi cuaca panas terus minum es terus mulai merasa gak enak tenggorokannya, batuk gitu ya, langsung nyalahin, wah tadi gara-gara esnya nih. Bukan soal suhu dari minuman tersebut, tapi kuman-kuman yang ada di sana memicu rasa tidak nyaman. Suhu yang terlalu dingin ini kadang-kadang juga membuat tenggorokan yang sensitif terasa gatel dan memicu kontraksi pada pembuluh darah di sekitar pencernaan. Jadi pada sebagian orang memang minum air es gak masalah, tapi buat beberapa orang ada juga yang menyebabkan sakit atau brain freeze. Ya mungkin pernah kan minum air es yang airnya dingin banget terus langsung diminum, jadi kayak tiba-tiba nge-freeze. Jadi ini butuh juga untuk diantisipasi. Tipsnya, jadi pilih yang suhu sejuk aja. Kemudian juga bisa pastikan air es batu terbuat dari air yang matang, air mineral. Kemudian utamakan air putih terlebih dahulu, nggak langsung minum yang manis-manis atau kopi gitu ya. Jadi kalau cuaca lagi panas seperti ini, menghidrasi tubuh, utamakan air putih, bukan pengganti ya, bukan pengganti cairan. Jadi air putih, cegah dehidrasi, jangan tunggu aus untuk minum. Jadi benar-benar penuhi asupan air putih minimal 2 liter setiap harinya. Jadi jangan tunggu aus, pokoknya minum selagi ada waktu untuk minum. Kemudian ya itu tadi, pastikan kondisi air yang kita minum itu benar-benar sehat, baik gitu, supaya terhindar ya. Karena kalau lagi sibuk-sibuknya tiba-tiba banyak banget gitu kan kerjaan, terus tiba-tiba harus mengalami radang tenggorokan dan lain sebagainya, pasti akan mengganggu aktivitas Anda. Ya bisa dilihat lah, kalau es batu yang matang sama enggak, pasti Anda lebih tahu kan sobat Suara.

88,7 FM Suara Jogja, suara warga Indonesia. Kadang-kadang ya sahabat suara, kalau lagi nonton sesuatu tuh kita suka berandai-andai. Kayak kemarin saya tiba-tiba baca sebuah berita gitu, ada yang mengumpulkan informasi gaji para ayah yang ada di film kartun karakter anim. Jadi kartun-kartun yang biasa saya tonton dulu, salah satunya adalah Shinchan, kemudian Doraemon ya. Jadi ternyata gaji para ayah karakter anim cukup beragam. Kalau dari gajinya ayahnya Shinchan nih, Hiroshi Nohara, bekerja sebagai sales marketing yang menangani kerjasama dengan tender dan perusahaan besar. Gaji sales marketing di Jepang disebut sekitar 500 ribu yen per bulannya, atau 35 juta hingga 54 juta. Berarti ini kan di tahun itu ya, di era film Shinchan ya. Kalau sekarang pasti udah naik dong. Nobisuke di era film Shinchan ya. Kalau sekarang pasti udah naik dong. Nobisuke, Nobi, ayahnya dari Nobita.

Tengah ya. Kemudian Kogoro Mori, ayah dari Ran sekaligus detektif swasta yang disebut bisa mendapatkan sekitar 400 ribu per jam berdasarkan rata-rata gaji di Jepang dengan banyak klien dan jam kerja yang panjang. Penghasilannya bisa mencapai ratusan juta per bulan. Kemudian, nah yang seru lagi nih dari keluarganya Suneo. Suneo dan keluarganya hidup serba mewah, ya kan? Kelihatan ya kalau Nobita tuh kelas menengah. Nah, Suneo ini kayak latar belakang kalau yang digambarkan dalam film tersebut itu keluarga yang mewah, serba ada. Karena ayahnya Tuan Honekawa merupakan CEO dengan penghasilan sekitar 1,3 miliar per bulannya. Dan pendapatan ini membuat keluarga Suneo masuk kalangan kelas atas. Selanjutnya adalah ayahnya Tsubasa, Kodai Ozora. Di Kapten Tsubasa bekerja sebagai kapten kapal laut dengan penghasilan sekitar 558.133 yen atau sekitar 77 juta rupiah per bulannya. Jika dihitung setahun pendapatannya hampir mencapai 1 miliar. Jadi ini berbagai, oh ada lagi Fujitaka Kinomoto, ini ayahnya dari Sakura yang ada di Cardcaptor Sakura. Sebagai dosen arkeologi, penghasilannya sekitar 98 juta rupiah per bulan kalau dirupiahkan. Jadi ini masuk kalangan atas juga. Beragam karakter ayah yang disuguhkan di film-film dari anim ya, karakter anim. Ini cukup beragam, dihitung berdasarkan profesinya. Dan ini mewakili atau menggambarkan ya situasi di Jepang gitu. Dengan latar belakang dan pendidikan, kemudian kelas menengah, kelas atas seperti apa. Kelas menengah aja main golf di sana ya. Yang menarik sekali ya ayah Shinchan ini ya. Yang paling mencolok adalah ayah Suneo yang berprofesi sebagai CEO. Dan estimasi penghasilannya nih 1,3 miliar. Jadi memang kelihatan dia ya, kayak dia punya, Suneo tuh apa-apa punya, mainannya komplit. Terus kadang-kadang dia suka nyombongin ke teman-temannya gitu. Yang pada akhirnya berujung ada aja yang rusak dan lain sebagainya. Jadi memang kadang-kadang gitu kayak berandai-andai dari kecil gitu. Oh kalau papanya banyak duit kayak gini ya kira-kira ya. Ternyata sedetail itu dipikirin, namanya juga sebuah tayangan ya, yang pada akhirnya menimbulkan atau menginterpretasikan dari penonton ini punya imajinasi tersendiri. Anda favoritnya yang mana, Sobat Suara?

0: rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
3: Mau dong.
1: Tijus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, iya. Segernya Tijus bikin mau lagi.
0: Mau Tijus lagi?
2: Mau.
0: Nyajiin Tijus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum Tijus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo. Tehmu dengan Tijus. Segernya nggak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food. Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
5: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
4: Oke. Benar-benar meresap di lidah. Good job.
6: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
4: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
1: Mau dong. Taste good.
4: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
7: Pak, kebutuhan rumah kok kayaknya nggak ada habisnya ya?
8: Iya, Bu. Makanya harus pintar-pintar cari yang hemat.
7: Nah, itu dia. Aku baru tahu. Sekarang belanja di Alfamidi ada tebus murah khusus member.
8: Tebus murah? Apaan tuh, Bu?
7: Jadi, cukup belanja minimal Rp100.000 pakai member Alfamidi, bisa tebus Alfamidi Facial Tissue 400 gram cuma Rp14.900 dari harga Rp25.900 loh.
8: Serius, Bu? Hemat banget dong kita, Bu.
7: Betul, Pak. Belanja di Alfamidi jadi lebih hemat dan untung dong.
8: Wah, in this economy, yang begini nih harus dimanfaatin.
7: Makanya, kalau mau cari kebutuhan rumah yang hemat, hanya di Alfamidi.
9: Yuk, nikmati tebus murah Alfamidi. Khusus member Alfamidi, belanja minimal Rp100.000, kamu bisa tebus Alfamidi Facial Tissue 400 gram hanya Rp14.900. Promo berlaku 1 sampai 30 September 2026. Berlaku juga di Medikring. Syarat dan ketentuan berlaku.
10: Alfamidi, belanja puas, harga hemat.
11: Suara suara warga Indonesia
12: memutarkan musik pilihanmu di setiap momen, setiap momen.
11: Suara Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
12: Iswara,
11: suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: suara.
1: Memainkan musik pilihanmu.
2: Pilihanmu. 88,7 FM Iswara Jogja.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: 88,7 FM Suara Jogja, suara warga Indonesia. Sahabat Suara, kalau Anda sempat mendengar nih desil 1 sampai desil 4, apa sih itu artinya? Jadi ini polemik pergeseran data desil di Yogyakarta ya, sedang rame. Jadi kita masuk desil berapa, padahal kok kayaknya gak sesuai dengan latar belakang dan data yang sesuai gitu. Karena banyak yang kurang mampu tiba-tiba naik kelas atau salah data, sehingga kehilangan akses bantuan sosial seperti BPJS, PBI, kemudian KIP, dan beras bantuan. Desil itu adalah pengelompokan tingkat kesejahteraan ekonomi rumah tangga dari skala 1, ini sangat miskin ya, hingga 10 sangat mampu. Nah, desil 1 sampai 4 biasanya menjadi sasaran utama untuk program bantuan pemerintah. Makanya kemarin ada beberapa mungkin yang didatangi dari pihak sensus penduduk, kemudian menanyakan, bahkan yang udah mulai risih gitu ya, pertanyaannya banyak yang katanya, privacy. Tapi saya gak tahu ya, itu memang kebutuhannya untuk pengkelompokan desil ini atau memang sekaligus mencari tahu hal yang lain. Saya gak tahu deh Sobat Suara, soalnya saya juga belum ditanyain. Enggak, saya pokoknya gak masuk desil 1 sampai 4 ya Bapak Ibu. Takut banget. Tapi bukan desil 10 juga, belum sampai sana ya. Data berubah drastis nih, banyak di Jogja itu warga yang ekonominya belum membaik atau warga rentan seperti lansia, disabilitas, dijetis, justru tercatat di desil tinggi, desil 6 hingga 10. Sementara ada juga yang pejabat anggota dewan seperti Lisman Pujakesuma yang malah masuk desil 4. Jadi kaget gitu ya, jadi ini memang ada pergeseran data. Bantuan tersendat jadinya. Ribuan warga kehilangan hak BPJS kesehatan dan distribusi bantuan pangan, dan ini juga sempat terkendala, tidak sesuai sasaran. Penyebabnya adalah BPSDIY menyebut adanya inclusion error atau salah masuk daftar dan exclusion error. Warga berhak malah tidak terdata. Akibatnya transisi basis data DTSEN atau data terpadu sosial dan ekonomi nasional yang belum sepenuhnya akurat atau belum diperbaharui gitu Sahabat Suara. Nah, kalau di Bantul itu desil 1 sampai 4 totalnya ada sekitar 136.418 keluarga yang mendapat bantuan pangan beras 30 kg. Untuk desil 1 sampai 4, bantuan tersebut disalurkan per masing-masing kalurahan sekabupaten Bantul. Dan setelah mendapatkan bantuan, nantinya akan terus di-follow up terkait dengan data ini ya Sahabat Suara. Dan menyalurkan 4.092.540 kg beras bantuan sosial dari Badan Perencanaan Pembangunan Nasional untuk keluarga kurang mampu. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul, penyaluran ini didistribusikan berdasarkan data dari pusat keluarga berstatus desil 1 sampai 4. Gitu, Sahabat Suara. Jadi kalau misalnya mungkin ngerasa ternyata masuk, mungkin boleh kita juga yang aktif gitu ya untuk memberitahukan supaya benar-benar tersalurkan kepada yang benar-benar membutuhkan. Harapannya seperti itu. Semoga juga dari pendataan untuk masyarakat terkait dengan pengklasifikasian dari desil 1 sampai 4 ini benar-benar juga dari BPSDIY semoga tidak terjadi lagi ya ini inclusion error dan exclusion error ini ya, jadi supaya benar-benar tersalurkan dan benar-benar sesuai dengan siapa yang membutuhkan, bukan yang nggak butuh tapi dapat.
1: Suara warga Indonesia
2: memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.
1: Suara. 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
2: Iswara,
1: suara warga Indonesia. Warga Indonesia. Sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food, segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: 88,7 FMI Suara Jogja, suara warga Indonesia. Hai sahabat suara, Tip Top to Yogyakarta bakal ngadain anniversary yang keempat bertajuk Glorious City of Love. Menghadirkan penampilan spesial dari Ari Lasso. Sabtu 19 September 2026 bertempat di Tip Top to Yogyakarta, Jalan Palagan Tentara Pelajar Kilometer 9, Sariharjo, Ngaglik, Sleman. Tiket bisa kamu dapatkan di dewatiket.com atau di www.tiptaptu.id. Jangan lama-lama, keburu kehabisan. Info selengkapnya bisa kamu kunjungi Instagram @tiptaptu.jogja. Anniversary Tip Top to Jogja didukung oleh Iswara Jogja.
5: Suara suara warga Indonesia
6: memutarkan musik pilihanmu di setiap momen, di setiap momen.
7: Mohon Tuhan untuk kali ini saja
8: separuh hatiku.
5: Suara
6: dengarkan langsung dari 9 kota di Indonesia. Suara
5: Suara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
6: Iswara,
5: suara warga Indonesia. Suara
9: warga Indonesia.

0: 101,7 FM Suara Jogja, suara warga Indonesia. Jam makan siang nih, sahabat suara. Enaknya kita lanjutkan menikmati makan siang. Kira-kira menunya apa ya? Telur dadar sih favorit banget. Udah deh, pokoknya comfort food saya tuh telur, sahabat suara. Abis itu sayur bening atau kayak pok choy, sayur tumis gitu. Pakai sambal itu ya udah joss banget, ya enggak sih? Atau Anda punya menu sendiri gitu kalau udah siang, mie ayam lah, bakso udah paling best. Tepung, hidup tepung. Habis itu ngantuk banget pasti ya. Full karbo. Apapun makanan Anda, pokoknya enjoy, nikmatin. Kalau ada jeda untuk bisa makan siang, yang dimana itu jadi me time atau recharge sebelum melanjutkan pekerjaan kembali, sahabat suara. Jadi manfaatkan momen-momen kalau Anda bisa sejenak istirahat, sejenak menghela nafas ya, sebelum melanjutkan kesibukan hari ini. Kalau benar-benar nggak ada waktu atau benar-benar waktunya sangat-sangat tight gitu ya, ya udah disempet-sempetin deh pokoknya. Semangatnya untuk hari Seninnya, sahabat suara. Ketemu lagi besok. Yang pasti Suara Jogja masih akan menemani Anda dengan lagu-lagu terbaiknya. Suara, suara warga Indonesia.
1: Dengarkan Suara di mana aja,
2: kapan aja,
1: dengan streaming ke
2: suara.id. Kamu sedang mendengarkan Suara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia. Warga Indonesia.

0: Orang dia jatuh sendiri kenapa ternodai? Apa urusannya? Kita sambit. Ini dia. Baby. Sini dong. Aduh. Gua geli. Sini dong, kasih lihat dong. Ditutupin lagi kameranya. Kan gak kelihatan dong. Hihi. Kameranya itu di situ. Sama suara kalau mau lihat jengkelin ya. Udah ada nih di studio nih. Udah bisa kamu lihat di suara.network. Sumpah gue geli banget. Gue geli banget, sumpah. Duduk sini.
1: Cek, one, two.
0: Pagi, jengkelin. Mau duduk sendiri atau mau dipangku?
1: Mau dipangku.
0: Sini. Ahai.
2: Jadi udah terpenuhi ya, Pak ya? Udah terpenuhi dong.
0: Kok jengkelin duduk? Aku yang berdiri.
1: Katanya yang berdiri.
0: Enggak, itu berdiri mental dan semangatnya berdiri gitu.
2: Jadi kemarin itu ada yang nanyain jengkelin.
0: Halo, salam kenal dulu dong, kenalan. Ini ada Indra, ini ada Agoy, ini aku Kino. Jangan dicolok. Main colok-colok mata lu.
1: Tempat apa ini?
0: Ini radio, radio Iswara, yeah. Jengkelin.
1: Kebetulan.
0: Apa?
1: Pas bener loh.
0: Apa tuh?
1: Aku ini kan kebetulan kan sini aku kan kecengklak ya. Bisa foto ronsen di sini.
0: Itu
1: kan
0: radiologi. Itu radiologi. Itu radiologi. Itu radiologi lain sama yang radio.
1: Oh,
0: ini lain.
2: Kepalanya butuh radio head ya.
1: Radio ini emang
0: gak
1: ada kursinya.
0: Ini.
2: Aduh, Pak Giras kasih lagi kursinya.
0: Ini dari tadi kan ditawarin katanya mau dipangku aja.
2: Naik pangku-pangkuan.
0: Lucu loh dia loh.
1: Kaget.
0: Ya, ngomong
1: gitu sama aku mah.
0: Baru
1: juga
0: kenal. Sumpah gue geli banget sama suara. Gue geli banget.
1: Sumpah aku merasa ternodai sebagai wanita di sini.
0: Orang dia jatuh sendiri kenapa ternodai? Apa urusannya? Iya. Kamu kemana aja? Banyak yang nyariin.
1: Siapa tadi namanya?
0: Kinos.
1: Konos, iya.
0: Konos.
2: Kinos.
0: Konos. Kinos.
1: Siapa namanya?
0: Agoy.
1: Oh. Argo, yeah. Om siapa namanya?
2: Aku Indra.
0: Indra.
1: Oh, artis ya?
2: Ah, bukan.
1: Indra Gunawan.
2: Bukan.
0: Indra Gunawan siapa? Indra Gunawan.
1: Indri di Brownies, Om suka aku tonton.
0: Indra.
1: Yang di Brownies.
2: Ipan itu.
0: Itu Ipan Gunawan.
1: Oh, Ipan.
2: Itu, Ipan.
1: Indra Gunawan namanya.
0: Indra Gunawan mah di atas, di lantai atas. Okay, bos gua.
1: Bos gua.
0: Yang punya radio ini Indra Gunawan.
1: Oh ya, karir saya selesai.
3: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara.

lagi dengan Mercusuar di Iswara, Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Udah di jam makan siang, kita ngobrolin yang enteng-enteng aja ya sahabat suara ya. Kita akan ngobrolin tentang bos Open AI. Keberatan. Terlalu berat. Tapi ada gak sahabat suara di kota kamu, ada satu nama tempat yang kamu pikir itu adalah hoax atau mitos belaka, tapi ketika kamu menemukan secara tidak sengaja, oh ini benar adanya. Aku ada tiga ya. Kalau saya ada tiga, yang pertama tuh Pluit. Karena di Jakarta ya, Pluit itu ternyata benar adanya, karena gak pernah ada kepentingan kesana. Terus yang kedua itu Pluit Bay. Pluit Bay itu mall ya. Ada ya, nah itu baru tahu juga. Yang terakhir adalah Mona Lisa. Mona Lisa tahu ya, toko apa ya. Dan itu baru ketahuan, ternyata benar-benar Mona Lisa digondang di

Andre Hehanusa dengan Bidadari di Iswara, Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, Suara Warga Indonesia. Gimana makan siangnya sahabat suara? Nambah-nambah boleh loh, silakan loh, sambelnya nambah, lauknya jangan. Itu benar, itu satu buah kata-kata dari saudara saya ketika lagi ngumpul keluarga, selalu ada yang asbun ya. Nah dia tuh asbunnya gitu, ayo loh sambelnya lagi loh, lauknya jangan. Lagi ngunyah nih, mohon maaf nih kalau ketawa kita yang ada 4DX alias nyembur ya. Lagu makan siang yang syahdu banget, Wisnu Santika dan Enau dengan Tak Peka. Lalu kita naikkan moodnya dengan yang ini.

Tahan, jangan komen, ketahuan angkatannya ya. Dua lagu ini siap dimainkan setelah Adrian Halif dengan 2001 kali. Hanya di Isuara, suara warga Indonesia. Sikat Adrian, sing!

0: Masin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Yang baru sempat beli makan siang atau membuka kotak makan siangnya, siap-siap selanjutnya ditemenin oleh Marcelo Tahitu dengan Masih Ada. Dan juga yang udah request Geisha dengan Sementara Sendiri akan siap dimainkan setelah iklan dulu ya.
1: Di sini tempatnya, suara warga Indonesia.
2: Kiswara.

0: menggunakan mata air alami.
1: Sahabat Suara, ada satu tipe orang yang hidupnya lebih tenang. Misal, yang gak nunggu deadline buat beresin kewajiban. Padahal, kalau beresinnya lebih cepat, bisa dapat diskon loh. Nah, buat kamu, warga Jakarta, sekarang ada diskon 5% untuk pembayaran PBB P2 tahun pajak 2026. Diskon 5% ini bisa dimanfaatkan sampai 30 September 2026. Dan tanggal itu penting banget buat dicatat, karena 30 September 2026 juga merupakan batas jatuh tempo pembayaran PBB P2 tahun pajak 2026. Jadi, daripada baru panik pas kalender udah masuk tanggal 30 September, mending cek tagihan PBB P2 dari sekarang. Segera lakukan pembayaran PBB P2 sebelum jatuh tempo, kewajiban beres, diskon 5% juga bisa dimanfaatkan. Karena dengan membayar PBB P2 tepat waktu, kamu juga ikut berkontribusi mendukung pembangunan Jakarta. Jadi, jangan pakai prinsip, kalau bisa besok, kenapa harus sekarang? Buat urusan yang satu ini ya. Catat batas waktunya 30 September. Sekali lagi, 30 September 2026. Bayar PBB P2 tepat waktu, manfaatkan diskon 5%. Dan untuk informasi selengkapnya, langsung cek halaman resmi Bapenda Provinsi DKI Jakarta. Bapenda DKI Jakarta, pajak Anda untuk Jakarta.
2: Suara. Memutarkan musik yang kamu butuh, kapanpun, dimanapun.

0: Hati Suara, suara warga Indonesia.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara, memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Yes, jam 1 siang waktu Indonesia bagian barat. Sahabat suara yang ada di Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya. Sekarang ini sudah kehadiran teman-teman dari salah satu grup hotel yang dimana pastinya kalau setiap orang pasti punya perjalanan yang berbeda dalam membangun karir, termasuk di dunia hospitality yang penuh dengan tantangan, dinamika, sekaligus kesempatan untuk terus belajar. Nah, hari ini kita akan ngobrol lebih dekat tentang perjalanan panjang banget di industri hospitality, bagaimana membangun culture yang kuat, pentingnya pengembangan SDM, sampai bagaimana pendidikan bisa menjadi bagian dari perjalanan karir seseorang. Sudah hadir di studio Iswara, yaitu COO atau Chief Operating Officer Raw Hospitality, ada Bapak Angkoso Budiarto Sukadari. Selamat siang, Pak.
3: Selamat siang.
2: Boleh deketan dikit, Pak, biar lebih tebal lagi suaranya.
3: Selamat siang.
2: Oh, atau mungkin saya deketin dulu mic-nya ya.
3: Oke.
2: Okay.
3: Alright.
2: Menyapa juga sahabat suara yang ada di live TikTok @iswara.network. Pak Angkoso, ini Ra Hospitality saya baru dengar karena saya seringnya Ra Suites.
3: Right.
2: Nah, ini berarti sebelum kita bicara lebih jauh tentang Ra Hospitality, boleh diceritakan bagaimana awal mulanya Pak Angkoso masuk ke dunia hospitality, Pak? Dari kita mulai dari karir pertama Bapak deh, di tahun berapa, Pak?
3: Wah, tahunnya lupa ya. Mungkin Pak, I don't remember the okay. year, tapi kurang lebih 45 tahun yang lalu ya.
2: Which is umur
3: 16.
2: Oh, really?
3: I was 16. Oh. Kebetulan di rumah sering ada acara pesta kecil-kecilan, ada bartender. Okay. Saya jadi bartender, sering jadi bartender.
2: Oh.
3: Terus bapak saya nanya satu owner hotel, bilang ini anak saya suka jadi bartender. Seorang owner hotel itu bilang, lu training aja tempat gua.
2: Oh.
3: Bapak punya apa? Hotel, I have hotel. Holiday aja tempat gua.
2: Oh.
3: Bapak punya apa? Hotel, I have hotel. Holiday Inn namanya, Holiday Inn.
2: Oke.
3: Di Karachi.

0: saya bilang itu tempat orang makan, minum, pesta. Tamunya pakai jas, karyawan hotelnya pakai jas gitu. Mulai saat itu saya bilang I just wanted to be a waiter.
1: Oh really?
0: Saya juga jadi waiter karena pakai jas. Pakai apa? Dasi kupu-kupu, pakai jas. Terus bahwa saya kan anak-anak muda zaman itu kan anak kecil pun jadi presiden, jadi general. No, saya just wanna be a waiter. Saya bilang saya jadi waiter aja pak, cukup gitu.
1: Oh.
0: Itu mimpi saya cuma jadi waiter waktu itu.
1: Dan akhirnya memulai di umur 16 di
0: kitchen. Saya malah mulai dari kitchen saya.
1: Oh, kitchen. Kitchen tuh berarti awal tuh menyiapkan atau membersihkan, Pak?
0: Bersihin.
1: Masih bersihin ya?
0: Daging.
1: Iya kan masih preparation kan ya, Pak ya?
0: Iya, ngupas apa namanya? Kentang. Everything was very tough.
1: Head chef-nya itu galak, Pak.
0: Emang galak banget.
1: Setiap di hotel tuh galak ya?
0: Galak semua.
1: Satu pertanyaan, Pak. Benar enggak kalau di hotel itu yang paling di apa ya, digadang-gadang atau dipertaruhkan itu adalah harus enak nasi gorengnya?
0: Wah, enggak juga sih.
1: Oh, enggak juga ya?
0: Enggak juga.
1: Saya nonton film tuh, Pak, di Netflix namanya Hunger. Katanya itu menggambarkan. Dan istri saya juga orang anak hospitality sebelumnya.
0: Kalau saya bilang sih nasi goreng salah satu tolak ukur, tapi it's not always nasi goreng sih ya.
1: Nah, tapi kalau dari Bapak sendiri apa, Pak? Selaku yang awalnya di kitchen. Saat ini deh.
0: I know. Kalau saya suka lihat apa yang di roast, tau gak? Roast chicken, roast beef, pasta is good.
1: Okay.
0: Kalau masakan Asia tuh, menurut saya lebih complicated dari masakan Eropa ya.
1: Betul, lebih parah bumbunya ya.
0: Iya, bumbunya lebih parah. Kalau masakan Eropa lebih gampang.
1: Simple.
0: Lah. Bumbunya lebih dikit. Indonesia kan mau Indonesia, mau Thai, mau Kamboja, mau Chinese. Bumbunya ratusan gitu. Kalau Eropa kan gak sebanyak Indonesia. Di Asia lah kasarnya.
1: Sampai akhirnya sekarang ini Pak Angkoso sendiri menjadikan sudah mendedikasikan hidupnya di hospitality dong berarti sekarang ini.
0: Gak bisa kemana-mana lagi. Ngelamar kemana-mana gak diterima.
1: Gak diterima karena angkanya ketinggian ya Pak. Udah terlalu panjang ya. Nah sampai akhirnya banyak orang melihat hospitality sebagai pekerjaan identik dengan melayani orang lain. Nah, menurut Pak Angkoso sendiri, apa sebenarnya makna hospitality yang lebih dalam dari sekedar memberikan pelayanan, Pak?
0: Kalau saya, hospitality is both ways, untuk karyawan dan untuk tamu.
1: Okay.
0: Dua-duanya harus diberikan hospitality yang sama. Melayani tamu juga harus melayani karyawan kita.
1: Okay.
0: Harus ada, maksud saya, setiap tamu dan setiap karyawan harus merasakan journey, perjalanan daripada service itu.
1: Okay.
0: Dia merasa kalau saya ngelayani dengan baik, saya akan mendapat reward yang baik. Ya kan? So karyawan juga harus dilayani. Karyawan harus dilayani gimana? Dari segi HR, kantin yang makanannya enak, kantinnya apa, locker yang bersih. Itu kan dia harus merasakan journey yang sama. Yeah. Tamu harus merasakan makanan yang enak, diservis dengan baik, orderan datang tepat waktu, di seatingnya benar, AC-nya dingin. So there's both ways. So that's the journey. Terus kita ngomongin the consistent, kita harus konsisten gak melayani tamu? Ya. Apakah kita harus konsisten juga melayani karyawan? Iya juga. So both way has to be the same, equally treated, sama. Karena saya merasakan perjalanan di hotel kan udah 40 tahun lebih.
1: Udah berapa hotel, Pak? Sampai titik terakhir di Rasuit sini?
0: 21.
1: Wow.
0: Sudah ngerasain 21 brand. Wow. 21 brand, not 21 hotel, 21 brand.
1: Brand.
0: Okay. Dari pernah di Grand Hyatt, di Mandarin, di Amelia, di Hilton.
1: Oh really? Wow.
0: Di local brand juga. Kalau local brand untuk yang local yang jadi senior vice president, pernah di Patra Jasa, pernah di Garuda, grupnya Garuda, di grupnya Pertamina juga pernah.
1: Itu Garuda tuh yang di Jogja ya, Pak?
0: Garuda tuh yang enggak, bukan Garuda tuh yang di Air Wisata. Grupnya Air Wisata.
1: Okay.
0: Saya pernah di grupnya Air Wisata, saya pernah grupnya Pertamina, Let Patra Jasa. Yang BUMN lah. Saya juga punya local brand yang punya hotel banyak seperti MGM, grupnya Horizon. Saya juga pernah jadi country head untuk Red Planet atau Chun Hotel. It's in my blood. Mendarah dagingnya saya.
1: Jadi memang ternyata hospital itu tidak hanya untuk tamunya, Pak, tapi juga
0: untuk karyawannya,
1: untuk
0: juga
1: staff juga.
0: Harus. Oh. We have to treat the guests and the staff equally. Kalau saya loh, Pak. And you have to give a quality experience untuk tamu dan quality experience untuk karyawan juga. kita tidak bisa, we're not perfectionist, kita bukan manusia sempurna dengan segala banyak dosa dan kesalahan. Tapi kita harus tetap berkembang.

0: dan memperbaiki diri juga selalu.
1: Dengan adanya perubahan era, Pak, ketika kita sebelum pandemi dan setelah pandemi nih ya, ini mungkin agak sedikit di luar sedikit yang udah kita rencanakan pertanyaan, tapi saya pengen tahu aja perubahannya hospitality bagaimana, Pak, sekarang, Pak?
0: Kalau saya bilang sebelum dan setelah pandemi itu perubahannya adalah kita harus lebih sensitif aja melayani tamu ya, Pak. Dari segi kebersihan, the guest is becoming more sensitive. I just lebih sensitif. Kalau batuk harus jauh-jauh dari tamu atau tamu menjauh-jauhi kita. So both ways, tamu juga menjaga kesehatan dia, kita juga menjaga kesehatan diri kita dan tamu. Lebih sensitif. Price war pasti ada.
1: Okay.
0: Merasa bahwa setelah pandemi kita belajar bahwa price war itu, perang harga itu bukan solusi. Kalau saya bilang ya, kalau I have to comment, tapi lebih ke service
1: ya. Yeah. Experience dijaga ya.
0: Sama value.
1: Value.
0: Wow. Nginep sini value-nya apa sih? Value-nya lebih dihargai. So good hotel is only a building, cuman gedung barang mati, tapi yang membuat hotel itu adalah hotel. It's the value that we receive from that service.
1: Jadi sahabat suara, bisa dibilang ya, Pak Angkos ini sendiri sudah menobatkan bahwa darahnya itu hospitality udah mengalir, akan keturun ke anak cucu mungkin ya.
0: Anak saya kebetulan dua-duanya di hospitality.
1: Sweet banget.
0: Satu, she is a marketing manager for a restaurant di Bali.
1: Okay.
0: Dulunya juga di hotel, udah 4 atau 5 hotel. Sekarang she decided to work for a restaurant di Bali. Satu anak saya yang laki-laki juga dulu di hotel, tapi sekarang tetap di hospitality. Jadi event organizer for event. Setahun ada 3 event, Sidahira 3 event, tapi tetap dalam ruang lingkup hospitality.
1: Okay.
0: Dua-duanya di hospitality masih.
1: Masih penasaran sahabat suara dengan dunia hospitality ini dari sudut pandang Pak Angkoso Budiarto Sukadari selaku Chief Operating Officer Ra Hospitality. Kita akan lanjut lagi pasti yang tetap di Iswara, suara warga Indonesia.

0: hadir dari Girigani di Iswara, Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Dodo Harahap masih bersama Pak Angkoso Budiarto Sukadari sebagai Chief Operating Officer Ra Hospitality yang sudah nyemplung atau nyebur ke industri hospitality ini dari umur 16 tahun. 45 years ago, ya Pak ya? Yes. Bisa dibilang seperti itu ya, wow. Dan akhirnya setelah memiliki perjalanan yang cukup panjang nih sahabat suara di hospitality, kita mau tahu nih sebenarnya Pak Angkoso sendiri bagaimana melihat pentingnya people atau sumber daya manusia dalam membangun sebuah hospitality company.
1: Pertanyaan yang bagus juga ya. Tapi membangun suatu hospitality company, the number one for me is the attitude. Perilaku. If we want to grow, we have to change our attitude. Perilaku manusia untuk di hospitality is all about attitude. It's all about, mau di Indonesia, mau di Malaysia, mau di Singapura, mau di seluruh dunia, the service itself is an attitude service. Service attitude itu paling penting.
0: Skill and knowledge?
1: Skill nomor dua, knowledge nomor tiga. Buat saya attitude is number one.
0: Knowledge when nomor tiga Pak?
1: Iya, kalau saya knowledge bisa diajarin, attitude susah. Attitude is about perilaku kita. Dari kita masih di keluarga, itu kan tergantung dari keluarga kita, sekolah kita, tetangga kita. Kalau kita hidup, kita duduk aja di toko perfume selama 8 jam, kita keluarnya wangi, Pak.
0: Oh iya. Yeah.
1: Because your attitude is built around you. Kita di tempat sampah selama 8 jam, keluar dari setelah 8 jam, kita mau gak enak ya, Pak?
0: Nempel ya?
1: Nempel.
0: Jadi kita tuh menempel apa yang ada di sekitar.
1: Attitude is nempel di kita because of our behavior dengan lingkungan kita. Kalau lingkungan kita semua tidak baik, ya kita menjadi sesuatu yang tidak baik. Maka itu, attitude has to be built around your family, around your school, sekolah, komunitas. Begitu selesai, kita di Ra Hospitality, menurut saya juga ingin membangun tim yang kuat dengan attitude yang baik. Itu.
0: Sejauh ini, kalau ngomongin attitude, ada perbedaan sendiri nggak Pak dari sekian, dari banyaknya waktu yang udah Bapak lewatin kayak per 5 tahun lah, ada perubahan attitude yang dari
1: ada calon?
0: Oh ya,
1: ada sure.
0: Contoh apa Pak?
1: Karyawan kita lebih demanding dibanding dulu.
0: Okay.
1: Karyawan kita lebih cepat ngambil assumption yang kurang. Kadang-kadang gue di sini diginiin lah, gue pindah aja. So turnovernya lebih tinggi karena attitude-nya berbeda ya.
0: Itu ngaruh juga Pak di hospitality?
1: Ngaruh banget.
0: Saya
1: ngaruh
0: pikir
1: banget.
0: Di radio doh.
1: Ngaruh banget. Attitude orang lebih cepat ngambil keputusan cepat yang nggak tahu benar atau salah ya.
0: Okay.
1: Ngambil attitude, gue nggak suka sini, gue pindah aja umpamanya gitu.
0: Iya.
1: Tempat ini nggak ada growth, nggak ada, nggak ngasih saya kesempatan, makanya dia pindah. Atau gue nggak disukain. Jadi mungkin Gen Z juga behaviornya beda dengan milenial atau dan lain-lainnya. So beda aja.
0: Oke. Sebagai senior lah Pak, kita bilang udah 45 tahun ini udah yang darah, daging, tulang hospital itu nyatu tuh di badan ya Pak ya. Ketika bicara mengenai Ra Hospitality, culture seperti apa yang ingin dibangun dan dirasakan oleh orang-orang yang bekerja di dalamnya? Dengan value yang pertama adalah attitude.
1: Value yang pertama saya rasa kita harus harus merasa bahwa Ra Hospital itu selalu membangun manusia, ya kan? It's a progress, continuous improvement terus. One of the service that we want to do in Ra Hospital adalah to train our staff to be somewhere in the future. Gak perlu bahwa staff kita tuh harus seumur hidup di kita juga enggak, kita enggak berharap.
0: Okay.
1: Tapi kalau dia harus pindah ke tempat lain, dia membawa attitude yang benar dan didikan yang benar dari Ra Hospitality. Anak-anak Ra itu yang sekarang aja yang ikut program S1 sarjana aja, yang tahun ini udah akan meluluskan 18 orang, tahun depan akan meluluskan 17 orang S1. Tahun sebelumnya juga udah ngelulusin 8 orang. So yang jumlah karyawan kita yang sudah lulus S1 perhotelannya udah hampir lebih dari 40. Targetnya 80. Supaya anak-anak punya education yang baik, training yang baik. Setiap karyawan di RA itu harus dikasih training minimum 50 jam per tahun.
2: So that's at least 1 hour per week gitu, 1 jam per minggu itu harus saya training. Saya sendiri memberikan, tahun lalu memberikan training lebih dari 200 jam waktu saya untuk ngasih training. Tahun ini mungkin sama 200 jam waktu saya. Jadi saya pun sebagai CEO harus memberikan waktu luang saya untuk memberikan training ke anak-anak yang ada di tim. Supaya saya gak berharap bahwa seumur hidup mereka di kita, tapi kalau mereka pindah pun kita meninggalkan sesuatu buat mereka.
0: Oke, okay. Di yang era sekarang ini berarti Pak Angkoso ikut turun langsung kah? Ada beberapa sesi untuk memberikan mentoring atau bagaimana?
2: Selalu.
0: Oh ya?
2: Iya, selalu. I give mentoring all the time. Saya kita malah ada program namanya one on one.
0: Oh wow.
2: Saya dari 430 karyawan, saya memberikan waktu ke setiap anak di 430 orang untuk ketemu saya sehari 5 orang. Saya memberikan schedule untuk ketemu one on one, ada masalah apa di kerjaan, kita ngomongin future future apa ambition, ambisi mereka apa, mau sekolah di mana, mau ngembanginnya di mana, supaya anak-anak berkembang semua.
0: Apa sih Pak masalah yang paling umum di era yang sekarang ini, bisa dibilang mereka yang terpapar dengan digital sangat cepat?
2: Mungkin anak-anak zaman sekarang suka banding-bandingin ya. Bandingkan dengan teknologi yang ada, dengan digital yang ada, lihat teman-teman yang lain, suka banding-bandingin dengan tempat kerja lain. Mungkin juga ada yang melakukan itu. Karena mereka juga pingin bahwa mereka pingin cepat naik gitu. Pingin naik jabatan, dia pingin cepat.
0: Oke. Okay.
2: Tapi alhamdulillah kita berusaha memberikan semua itu kepada mereka. Ya ada 1-2 yang resign. Kita termasuk bagus kalau menurut saya. Dari 430 karyawan itu, year to date kita atau month to date atau year to date, kita ya karyawan kita yang resign dari kita 1.3% dari year to date. Jadi kurang lebih 5 orang year to date kita yang resign. Jadi gak banyak-banyak banget juga sih. Ya termasuk di bawah 5% kita.
0: Nah, lalu peran, bukan peran sih, apa yang Pak Angkoso sendiri rencanakan sebagai CEO tentang menjaga keseimbangan antara tuntutan bisnis dengan kesejahteraan orang-orang yang menjalankan bisnis ini?
2: Tuntutan bisnis semua owner sama ya, mengharapkan ada growth, ada perkembangan, dan kita berusaha untuk mengembangkan perusahaan ini sesuai dengan keinginan owner. Contohnya tadi pagi kita baru ngomong alat P&L kita, jujur kita 5% di bawah tahun lalu atau 7% di bawah budget. Ya kita gak bisa bilang kita harus happy, kita gak, we're not happy, we have to reach our goal. Masih ada 4 bulan untuk ngejar budget, kita akan kejar budget itu. Kalau tuntutan owner pasti sama, tuntutan bisnis itu, tuntutan karyawan adalah ngembangin karyawan supaya karyawan ikut membantu mengembangkan perusahaan kita. Perusahaan kita berkembang, karyawan pasti berkembang. 50% karyawan kita yang naik pangkat adalah orang dalam dulu. Kita cari orang dalam. Kalau ada 1-2 yang gak bisa ya, terpaksa kita ambil dari orang luar, tapi that is the last opsi terakhir. Untuk ngambil orang luar, tapi kita ngembangin orang dari dalam.
0: Oke, yang menjadi penasaran saya selanjutnya kan, industri hospitality bisa dibilang dinamis ya Pak ya?
2: Absolutely.
0: Nah, karyawan berhadapan dengan berbagai karakter tamu setiap hari. Aduh ini, oh my god ya, kayak harus hangat welcomingnya. Bagaimana Ra Hospitality mempersiapkan SDM supaya mereka tidak hanya punya skill tapi juga punya attitude dan emotional intelligence?
2: Nah itu mempersiapkan, kita selalu bilang kita nggak bisa namanya menyamakan the attitude of dari Sabang sampai Merauke pasti beda-beda. Tapi namanya service, we have to be consistent, harus punya standar. Standar itu apa sih? Standar itu kalau buat kita adalah end result. End result daripada seorang tamu tuh mau apa sih? Oh, they're happy, they're smiling. Nah, untuk menyamakan itu, kita punya beberapa module training yang harus dilalui setiap anak yang ada di RA. Dan harus lulus lagi. Untuk dari level paling bawah, supervisor sama department head, itu harus lulus karena kita mengajarkan mereka untuk mempunyai rasa, atau not rasa, tapi lebih ke attitude yang sama terhadap tamu. Not easy, but we have to do it. Harus konsisten in doing it. Contohnya how to greet the guest, gimana kita dari dalam.

berapa cara senyum, cara welcome, cara bilang terima kasih aja harus sama. Kalau enggak, ya, anggap aja brand international. Kenapa brand international lebih bisa?

0: apa yang kita kasih pasti anak-anak lebih oke. Okay, gue dilatih nih untuk senyum. Senyum aja harus dilatih loh.
1: Oh iya pak?
0: Iya. Harus dari dalam hati kan.
1: Kayak bisa palsu ya pak ya?
0: Iya, kelihatan kan kalau palsu. Gigi palsunya kelihatan.
1: Raw hospitality ini kira-kira Anda gak sih memberikan kesempatan untuk karyawan melanjutkan kuliah? Ntar kita lanjut ya.

0: Hospitality yang pastinya bisa didengarkan juga di iswaranetwork.com/streaming. Raim Laude dengan Dunia Yang Nanti. Dodo harap juga masih bersama kamu.
1: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
2: Iswara.

0: Suara, Suara Warga Indonesia.
1: Sebuah band yang berawal dari Perth, Australia sampai Jakarta dan sudah 22 tahun perjalanan dengan ribuan cerita. 10to5 22nd Anniversary Concert. 10to5 kembali merayakan 22 tahun perjalanan musik mereka dari awal perjalanan hingga hari ini. Bersama Imela, Arif, Ardi, dan Thomas, kita akan sing along, nostalgia, dan menikmati lagu-lagu 10to5 dalam satu malam yang spesial. Catat tanggalnya, Sabtu 10 Oktober 2026, Lifehouse Emblem Space, Jakarta. Dapatkan tiketnya hanya di ibudibio.com. Sekarang, waktunya kembali bernyanyi bersama 10to5. 22 years of music and one unforgettable night.
2: Suara Warga Indonesia.

0: Termasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia, Dodo Harahap dan Bapak Angkoso Budiarto Sukadari selaku Chief Operating Officer Raw Hospitality masih ngobrolin tentang how to build people, how to build. Ya kalau udah ada people lah berarti bisnisnya harus jalan ya, seharusnya seperti itu ya. Dan sekarang ini di obrolan yang sekarang ini kita udah masuk di bagaimana caranya Raw Hospitality memperhatikan pendidikan karyawan, termasuk memberikan kesempatan bagi karyawan untuk melanjutkan kuliah. Ini ada pergerakan ini dari mana Pak sebenarnya gagasan ini bermula?
1: Saya bermula dari saya sendiri sih Mas.
0: Jadi gagasan dari Bapak sendiri?
1: Bermula dari saya sendiri, di mana waktu saya pertama kali kerja di hotel kan cuma lulusan SMA.
0: Oke. Okay.
1: Terus ke Amerika sekolah lagi, tapi ujung-ujungnya adalah bukan suatu jaminan bahwa dengan punya gelar S1, S2, S3, whatever, berapa S-nya juga, menjadi seorang GM atau seorang manajer yang baik, enggak juga.
0: Okay.
1: Tapi punya pendidikan itu memberi suatu wacana, suatu pengalaman, punya kelebihan karena lingkungannya kan berubah. Kalau orang punya pendidikan yang lebih kan lingkungannya dengan sendirinya berubah, cara bicaranya berbeda, attitude-nya berubah. Gimana kita di Raw Hospitality mendukung, kita bikin tahun lalu kalau saya namanya Bapak Asuh. Bapak Asuh itu adalah kumpulan semua manager yang ada di Raw untuk nyumbang dari gajinya mereka Rp250.000 sebulan. Okay. Dipotong gajinya. Kalau itu paling kecil. Okay. Itu wajib. Kalau ada yang bisa 2 kali 500, ada yang 750, ada yang 1 juta. Itu uang itu dikumpulkan ke untuk anak-anak yang meneruskan sekolahnya S1. Tapi kita tunjuk satu kampus dan kita menyumbangnya ke sana.
0: Oh gitu, Pak.
1: Siapa? Contohnya untuk mulai bulan depan tuh ada 17 anak RA yang mengambil S1 dan S2.
0: Oke.
1: Okay. Yang S2 adalah marketing manager kita, Ibu Dea, Russell, Cila dari HR, 3 orang nerusin S2.
0: Oh, hafal sampai hafal, berarti emang turun tangan langsung ya dalam.
1: Saya hafal semua 400 karyawan.
0: Oh
1: saya.
0: My god.
1: Wow. By name. Saya hafal semua nama karyawan yang 400 orang.
0: Wait, berarti Bapak mingle dong. Setiap kali saya bilangnya kantor ya, berarti mingle dong. Hai.
1: Iya. Wow. Saya harus, kita wajib kalau negor karyawan pakai nama wow. Karyawan itu satu touch point kita untuk karyawan.
0: Oke.
1: Okay. Kalau kita negor karyawan harus pakai nama mereka. Okay. Jadi kita harus kenal mereka dong.
0: Even nggak pakai name tag gitu Pak?
1: Harus hafal.
0: Wow.
1: Harus hafal.
0: Ini teruji sih 45 tahunnya di hospitality
1: harus
0: sih
1: hafal.
0: Ya.
1: Harus hafal.
0: Oke. Okay. Dan itu tadi yang dibiayai itu yang S1 S2 apakah memang untuk jurusan hospitality?
1: Jurusan hospitality.
0: Oh. Which is perhotelan Pak?
1: Perhotelan. Saya tertantang karena malu mendengarkan berita bahwa Indonesia punya lulusan S1 terendah di dunia. Di okay. Dunia loh.
0: Oke.
1: Okay. Atau di Asia. I don't remember mana yang itu. Tapi saya malu kalau saya gak bisa bikin untuk satu negara atau satu kota, paling gak satu perusahaan deh.
0: Oh wow.
1: Jadi RAN nanti mempunyai lulusan S1 terbanyak untuk hotel di Indonesia. Gitu wow. Aja.
0: Oke. Okay. Sesimpel itu ya Pak, melihat data yang mau bikin miris dari lulusan S1 di negara ini. Akhirnya Bapak tidak ingin diam saja begitu aja.
1: Saya harus berbuat sesuatu.
0: Dan itu setiap, bukan staff tadi, kalau saya nggak salah ada beberapa divisi yang memang menyisakan atau mensisihkan pendapatannya untuk disumbangkan untuk mereka supaya bisa S1, S2 ya Pak.
1: Yes.
0: Total untuk yang tahun ini berapa Pak?
1: Tahun ini yang ikut S1, S2, 17, 18 orang.
0: Untuk yang, oh digabung itu ya?
1: Yang tahun lalu 14.
0: Dan ini udah berjalan berapa tahun Pak?
1: 3.
0: Tahun ketiga. Wow.
1: Total udah ada hampir 40 lebih yang udah S1 dari program ini.
0: Apakah mereka masih stay di RAW?
1: Masih, alhamdulillah masih.
0: Wow. Okay.
1: Masih. Mungkin satu ya. Satu akan ninggalin kita tahun bulan depan, tapi oke.
0: Okay. It's okay ya Pak, mereka
1: dengan our blessing, dengan blessing kita boleh.
0: Oh wow, oke. Okay. Ketika perusahaan
1: nggak ada ikatan kok, nggak ada ikatan dinas kita.
0: Oh memang setulus itu, ya, berarti Bapak menggerakkan
1: nggak ada ikatan dinas
0: program kita. Ini ya Pak ya. Ya Dan ketika perusahaan memberikan kesempatan kepada karyawan untuk kuliah, tentu ada tantangan dalam membagi waktu antara pekerjaan dan pendidikan. Bagaimana Raw Hospitality ini, Pak, membantu mereka menjalani dua tanggung jawab tersebut?
1: Kalau pas kuliah, karena ini karena kita mahasiswanya cukup banyak dari satu universitas, gurunya datang ke kita, bukan kita datang ke kampus.
0: Oh, wow.
1: Jadi gurunya yang datang ke kita, ke kita punya ruangan, kita dedikasikan untuk kuliah. Jadi gurunya yang datang ke kita, bukan
0: dosennya
1: kita,
0: yang
1: dosennya kesana. Datang ke hotel.
0: Ke hotel. Di empat cabang itu kah atau hanya ada tampil satu?
1: Cuman di sini. Jadi
0: di
1: Rasuit. Jadi
0: Rasuit ya, sorry.
1: Semua harus ke sini.
0: Oh, itu di jam kerja kah atau
1: di jam kerja?
0: Ya karena hospitality juga enggak ada liburnya.
1: Jam kerja. Jadi mereka break 2 jam kuliah, selesai kuliah kerja lagi.
0: Pak, pernah nanya enggak, Pak? Bagaimana pengalamannya di kerja di hospitality yang di mana itu emang servisnya 24 jam nonstop, akhirnya harus kuliah. Mereka ada kayak, "Wah, Pak, ini agak sedikit overwhelmed sih," atau mereka kayak, "Seru sih ini, Pak."
1: Seru banget. Seru banget. They, semua enjoy kok.
0: Oh,
1: alhamdulillah.
0: Wow.
1: Mereka enjoy kuliah sambil kerja karena kita enggak ada beban mau ngasih beban lebih dari mereka.
0: Oke. Okay.
1: Hanya ada 3 pelajaran mereka harus ke kampus ya. Hanya 3 pelajaran karena kita nggak ada kayak laundry, kita nggak punya laundry, mereka harus ke kampus.
0: Maaf, Pak, saya agak awam. Laundry itu yang termasuk membersihkan apa, merapikan blanket gitu nggak sih?
1: Nggak, laundry itu nyuci.
0: Iya, nyuci, tapi nggak include itu ya?
1: Nggak, housekeeping di kita.
0: Oh, housekeeping. Okay.
1: Tapi kalau laundry nyuci di kampus.
0: Oh,
1: karena kita nggak punya mesinnya.
0: Ada ilmunya itu, Pak, laundry,
1: ada,
0: Pak.
1: Ada laundry.
0: Oh,
1: pastry. Ada, kita pastry department kita ada, cuman kurang besar.
0: Ah.
1: Jadi kalau pastry mereka di kampus, pastry laundry sama karena kitchen, hot kitchen yang pakai baking kita nggak cukup, mereka ke kampus.
0: Wow, itu adalah cita-cita saya yang tertunda ya, untuk mendapatkan ilmu pariwisata lihat perhotelan.
1: Gak ada yang telat.
0: Gak, sekarang saya jadi tamunya aja deh, Pak, ya gak usah belajar. Apa sih perhotelan, ada dua, pariwisata, perhotelan dan turisme ya, Pak ya? Kalau yang itu ya?
1: Pariwisata, turisme ya.
0: Oh, ya saya tepatnya perhotelan waktu itu. Biar bisa menikmati hotel-hotel yang ada di, ya sama kayak Bapak yang udah berapa negara, 20 negara, berapa negara, Pak?
1: Gak, 21 hotel.
0: 21 hotel tapi berbeda negara tuh ya.
1: Beberapa negara.
0: Gokil nih ya. Kita nanti akan bahas ya, Pak, tentang selain pendidikan formal, skill atau karakter apa yang menurut Bapak Angkoso paling penting untuk dimiliki seorang agar bisa bertahan dan berkembang di industri hospitality. Tahan dulu, Pak, ya. Biar sahabat suara yang menonton juga di live TikTok at iswara.network dan juga mendengarkan di iswaranetwork.com/streaming bisa lebih paham lagi industri hospitality. Saat lagi sahabat suara ya, pas

0: Terakhir kali di Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, Suara Warga Indonesia. Bapak Angkoso Budiarto Sukadari sebagai Chief Operating Officer Ra Hospitality yang sudah 21 hotel brand segala macam, dan dari umur 16 sudah berkecimpung, ini lebih legit ya sahabat Suara untuk membahas tentang hospitality ini. Dan tadi seperti yang saya bilang, Pak Angkoso, selain pendidikan formal, skill atau karakter apa yang menurut Pak Angkoso paling penting untuk dimiliki seseorang agar bisa bertahan dan berkembang di industri hospitality ini, Pak?
1: Sebenarnya skill yang paling nomor satu adalah willingness to learn gitu, Pak.
0: Okay.
1: Ingin belajar gitu, Pak. Mm-hmm. Kalau skill motong cabe, motong kentang, pas kentang, motong ini, I think it's needed. Penting juga sih kalau kita mau belajar, tapi it's not the number one. The number one is waktu saya kecil saya pengen belajar, saya pengen kerja di hotel. And I want to learn. Saya mau belajar. Kalau udah ada niat mau belajar, pengen belajar, mau coba semuanya, mau diajarin apa aja bisa kok. Nggak ada yang susah di hotel. Nothing is difficult. Tadi pagi saya ngasih training tentang yield management. Yield management, gimana ngontrol room inventory, gimana cara jualan di online travel agent. Dari 25 orang yang mendengarkan saya, mungkin hanya 30%, mungkin 50% ngerti apa yang saya bicarakan. Yang 50% mungkin pingin belajar, pingin nyoba. Oh iya, benar juga ya apa yang Koso bilang ini. Tapi kalau udah di blok, I don't want to learn, saya daripada nganggur, saya kerja di hotel deh. Jadi waiter boleh, jadi housekeeping boleh, jadi koki boleh, atau yang tukang motong-motong. Tapi kalau gak ada willingness untuk belajar, untuk maju, ya gak ada juga ya. There's nothing you can learn. Bisa aja orang jadi seorang cook 3 atau jadi seorang waiter selama 30 tahun. Kenapa dia gak cari kerjaan lain? Apakah orang ini mau berkembang? Mungkin mau, tapi ya udah sampai sini aja deh. Gue ngapain sih coba-coba yang lain? Saya udah pernah ngomong sama beberapa karyawan yang udah 20 tahun jadi waiter. Saya bilang, lu gak mau coba untuk berkembang? Kamu gak saya naikin pangkat? Pak, gak usah deh, Pak. Gak mau.
0: Tapi kesempatan itu terbuka sebenarnya, Pak.
1: Saya kasih dia, bilang, kamu mau jadi captain ya? Gak deh, Pak. Kasih orang lain aja, Pak.
0: Oh, wow.
1: Saya udah nyaman di sini. Jadi, it's not about... It's about your, again, it's about kemauan kamu untuk belajar. Your continuous effort to grow. Kalau emang gak mau, ya saya udah nyaman, Pak, di sini, Pak. Saya pensiun. Ada teman saya pernah kerja di satu brand di Jakarta. Sampai dari mulai kerja jadi waiter sampai pensiun waiter. Naik. Teman-temannya udah jadi GM, udah ada. Tapi dia milih, saya nyaman jadi waiter. Udah, saya gak mau dikasih tantangan. Dinaikin pangkat aja gak mau. Saya beberapa kali ngerasakan kerja di satu brand. Saya bilang, eh, kamu udah 10 tahun jadi seorang bellboy. Saya naikin jadi captain ya. Gak mau deh, Mas.
0: So
1: ada ini building manager gedung ini. Building manager gedung ini. Itu dulu bellboy saya, Mas.
0: Building manager gedung Wisma MRA ini.
1: Iya.
0: Dulu
1: bellboy saya.
0: Tapi ditawarin di...
1: Mau dia. Dia yang mau berkembang.
0: Oh, wow.
1: Dia mau berkembang sampai jadi chief concierge. Jadi maju. Sampai pindah-pindah kerjaan. Sampai sekarang jadi building manager.
0: Wow.
1: Dan gak cuma satu. Mungkin udah berapa kali pindah. Tapi contoh satu di mana dia pingin belajar, mau berkembang. Dan sekarang dia di mana... keluarganya bangga dong ya dengan prestasinya anak ini. Tapi ada juga yang nggak mau dari kecil, emang ya udah gue sini aja ngapain. Sampai saya miris gitu ya. Saya pernah datang ke bekas anak buah dari dia jadi bellboy sampai pensiun. Pensiunnya tuh di rumah kontrakan. Masih di rumah kontrakan. Yang kontrakannya itu lantainya masih tanah. Kasian banget, Mas. Terus sakit, kena stroke, terus akhirnya meninggal. Di rumah kontrakan itu. Satu sisi kita datang ke rumah dia dengan teman-teman yang seangkatan. Yang udah jadi GM, udah jadi building manager, yang udah maju banget. Saya lihat, lo kita perbedaannya adalah anak yang mau maju dengan anak yang tidak mau maju. Mm-hmm. Apa susahnya? Gak ada yang susah dalam hidup ini. Selama kamu mau belajar.
0: Itu aja. Is that ethos kerja or comfort zone?
1: Karena kalau saya bilang lebih ke comfort zone dan tidak mau berkembang, itu aja mas.
0: Dan itu udah gak bisa diapa-apain lagi pak.
1: Ya kita sebagai manusia atau kita sebagai atasan atau manusia lah, sesama teman kerja, harus kasih semangat. Harus kasih semangat bahwa life is not just around you. Life is bigger than around you. Hidup tuh lebih besar daripada apa yang kamu dudukin sekarang.
0: Nah ini kalau kita bicara soal masa depan nih pak, dengan dinamika industri hospitality yang terus berubah, seperti apa arah pengembangan RAH Hospitality ke depan dari sisi people, culture, dan kualitas SDM itu sendiri?
1: Saya baru pertanyaan yang bagus banget ya. Pertanyaan yang bagus banget. Yang paling susah daripada industri kita adalah consistency. Consistency membawa journey, perjalanan buat tamu, apakah dia akan very happy atau happy banget atau complain lah kasar ya. Menjaga kualitas itu susah banget. Jadi kalau kita bilang pengembangannya ratu di mana tuh dari SDM adalah, kita nanya soal SDM nih mas ya.
0: SDM.
1: Mengembang SDM adalah gimana kita nih ngembangin manusia-manusia yang ada di sekitar kita aja mas, untuk supaya maju mas. Kalau kita udah memaksimalkan effort kita, tergantung anaknya sekarang semua. Kita balikin ke anaknya. Can you make everyone happy? Enggak juga ya. Bisa gak bikin semua bahagia? Gak bisa. Bikin gak? Bisa gak semua? Oh kalau mau bikin bahagia dengan kau. Sekarang hotelnya is about competition pak. Face it. Competition. Antara satu hotel dengan hotel lain itu competition. Competition apa? Cari karyawan yang bagus. Saya baru kemarin ditegur sama director training kita. Kenapa sih? Saya kemarin kebetulan ada wedding dan saya datang ke wedding itu. Saya nggak datang. Saya selalu kalau ada wedding atau hari mau Sabtu Minggu hari libur saya akan datang ngecek aja. Mejanya bersih nggak? Saya lap. Ini kok ada debunya?
0: Oh wow.
1: Kok masih ada debunya? Saya bilang. Face the fact, but that kenapa seorang angkoso bisa lihat sedetail itu? Sekarang karena kata beliau, dia bilang. Pak Angkoso tuh linear. Oh, Pak Angkoso tuh kerja di bintang 5 terus. Jadi matanya tuh bintang 5. Saya bilang, enggak lah mas. Saya bilang, that's not true. Kualitas daripada seseorang itu bukan dari pernah kerja di bintang 5, pernah kerja di bintang 4, atau hanya bintang 3. Enggak. It's about, again, balik lagi, gimana kita mau ngembangin perusahaan ini sama-sama. Masa iya sih, meja kotor di rumah kamu aja, meja kotor kamu bersihin. Kenapa di tempat kerja kamu gak sebersihin? Gak sebersih di rumah, contoh aja. Apakah kita jadi seorang karyawan harus, ya udahlah kita serahin ke orang lain tuh bersihin? Kan enggak, kita kalau lihat kotor ya kita bersihin gitu kan. Nah itu attitude yang itu belum rata. Tantangannya apa? Tantangannya adalah apakah kita bisa nih sebagai teman-teman orang hotel atau teman kerja kita semua punya mata dan attitude yang sama terhadap kebersihan. Bisa gak kita ngembangin manusia ini dengan attitude yang sama, dengan standar yang sama? Apakah kita harus linear? Kok kalau gitu dari RAH gak bisa ke bintang 5 dong, atau gak bisa ke international chain? Bisa. It's all about getting the right people in the right place, the right attitude.
0: Ini untuk pertanyaan penutup ya pak, karena sudah mendekati jam 2 siang. Wah kalau katanya Alis ya balik lagi kantor nih, lagi main anak main ke radio. Sebagai penutup pak, kalau Pak Angkoso bisa berbicara kepada diri sendiri di hari pertama, ketika Pak Angkoso pertama kali memulai karir di dunia hospitality, which is ketika umur 16 tahun itu di kitchen ya. Apa satu pesan yang ingin Pak Angkoso sampaikan, dan sebenarnya pesan ini berguna untuk mereka yang pertama kali atau generasi muda yang ingin mulai karir di hospitality?
1: If I look back, saya lihat ke belakang perjalanan karir saya dan hidup saya belum, selama saya kerja ini saya belum, kalau orang Chinese bilang saya show-nya kebo. I never give up. So jadi kalau apapun yang terjadi di dalam kehidupan kamu masuk hotel, never give up. Jangan pernah nyerah. Jangan pernah nyerah. Karena perjalanan hidupnya masih panjang banget. Never fall down. Jangan pernah jatuh. Bangun, hidup lagi. Setiap 1000 kali jatuh bangun sekali aja. 1000 kali jatuh bangun sekali. Never never never give up. Jangan. Dunia ini penuh dengan tantangan. Dunia ini penuh dengan sacrifice. Sacrifice apa? Pengorbanan.
0: Pengorbanan.
1: So a lot of sacrifice, a lot of banyak pengorbanan dan harus hati yang kuat. Jangan never give up.
0: Oke. Sahabat Suara menonton di live TikTok, Reza Alsian mantap. Lalu juga banyak juga sahabat Suara yang memberikan respon. Acong Hones juga Labuan Bajo hadir. Yeah. Luas Pak, ini kita di live TikTok ya Pak ya. So ya, yeah, terima kasih obrolannya bareng sama Pak Angkoso. Terima kasih sudah main ke Iswara Pak. Yep, dan yang bisa saya ambil kesimpulannya adalah dari Raw Hospitality ini tidak menutup mata untuk tumbuh dan berkembangnya para karyawan, memberikan kesempatan untuk ini apa ya, mengenyam pendidikan lebih lagi, karena menurut Pak Angkoso sendiri memiliki pendidikan ini bisa menambah value dan pasti juga bisa membuat karyawan itu sendiri lebih kaya lagi dalam bekerja dan juga memiliki state of mind. Dan yang paling penting untuk generasi muda, jangan pernah menyerah dan juga berkorban, itu adalah bagian dari usaha ya Pak ya. So, thank you banget.
1: Terima kasih diundang sini.
0: Sama-sama Pak ya. Terus saya main ke sebelah deh Pak ya.
1: Iya.
0: Soalnya kalau pulang lewat tuh.
1: Pasti.
0: Oke, Pak Angkoso Budiarto Sukadari selaku Chief Operating Officer Raw Hospitality. Have a good day Pak.
1: Thank you Pak.
0: Dan juga Kak Alis, terima kasih yang sudah mendokumentasikan. Dan kamu jabatannya apa? Aku lupa, di divisi apa? Marketing Communication. Dan juga saya Dodo harap, thank you. Nanti buat sahabat Suara yang ingin tahu lebih lanjut lagi, sosial medianya bisa dicek di mana?
2: ra.hospitality.
0: Mungkin ya, Puan Ayeng bertanya adakah freelance di bidang EO-nya, bisa langsung aja DM di ra.hospitality. Ya, so thank you Pak.
1: Thank you.
0: Terima kasih Alis. So sahabat Suara, thank you. Kita ketemu lagi besok barengan sama Farah Virus dari jam 11 sampai jam 2 siang. Dodo.

0: Aduh, gue penasaran deh.
1: Penasaran apa sih?
0: Iya, gue penasaran.
2: Emang radio tuh masih relevan ya di zaman sekarang?
1: Masih banget lah, bahkan di era TikTok, YouTube, podcast, dan Spotify, radio justru punya keunikan yang belum sepenuhnya tergantikan. Salah satu contoh yang spesial, yang menjadi keunggulan besar radio adalah bisa nemenin semua aktivitas tanpa harus fokus memperhatikan layar. Misalnya, pas lagi nyetir, kerja, olahraga, atau melakukan aktivitas lain. Dan, sekarang radio juga udah beradaptasi secara digital. Siarannya bisa didengerin lewat streaming, dan kontennya bisa dipotong jadi konten Instagram, TikTok, YouTube, atau nge-podcast.
0: Oh, jadi gitu.

0: Bakti Suara, Suara Warga Indonesia.
1: Duh, macet begini, belok kanan salah, belok kiri salah, pusing. Nyalain radio aja deh.
2: Eits, yang pasti gak salah itu kalau bayar PBBP 2 Jakarta sekarang.
1: Oh iya ya, aku belum bayar PBB tahun ini.
2: Buat kalian yang belum bayar PBBP 2, jangan lupa ya. Soalnya PBBP 2 Jakarta akan jatuh tempo di 30 September 2026 dan dapatkan diskon sebesar 5%.
1: Apa? Diskon 5%?
2: Lumayan kan diskonnya? Jadi tunggu apa lagi? Bayar PBBP 2 di kanal pembayaran favorit kalian. Bisa di marketplace, m-banking, internet banking, dan masih banyak lagi. Mumpung masih ada diskonnya sebesar 5%, hanya sampai 30 September 2026. Bayar lebih awal, untungnya maksimal.
3: Sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: sekarang aja kalau dicari di Google kan kayak...
1: Sekarang udah gak ada katanya.
0: Mungkin dari dulu kali gak ada mas.
1: Jadinya blunder nih. Gitu.
0: Kenapa begitu?
1: Jadi Bapak Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pandangannya mengenai sumber kecerdasan seseorang saat menghadiri peluncuran buku 10 karya nyata untuk negeri setengah abad Bahlil Lahadalia yang sekaligus menjadi perayaan ulang tahun ke-50 Menteri ESDM sekaligus Ketua Umum Partai Golkar. Nah, di acara itu Pak Prabowo tuh pidato nul. Udah gitu pidatonya tuh disitu ada kata-kata yang mungkin jadi memancing berbagai atau beragam POV. Point of view-nya tuh lain-lain. Pokoknya dibilang sama beliau itu bahwa pendidikan tidak didapat dari sekolah.
0: Dari pendidikan formal.
1: Pendidikan formal. Ya. Kalau kalimatnya misalnya pendidikan tidak hanya didapat dari sekolah aja. Nah mungkin masih benar tuh. Karena namanya pendidikan itu bisa dari mana aja. Nah masalahnya gak ada ajanya Nul.
0: Nggak ada aja.
1: Jadi kesannya tuh kayak orang-orang pada mikir, hah, jadi kita nggak usah sekolah nih, gitu loh.
0: Lah itu dia, orang kan dikasih tahu juga di situ contohnya Pak Bahlil ini.
1: Ya nah kan? Dikasih contoh yang, Pak Bahlil ini.
0: Yang universitasnya aja kalau dicari di Google kan.
1: Sekarang
0: kayak,
1: udah nggak ada katanya.
0: Mungkin dari dulu kali nggak ada mas.
1: Hah?
0: bukan maksudnya, mungkin sekarang udah jadi semak-semak kali ya, atau udah jadi kopdes apa ya?
2: Nggak sekolah apa gimana sih?
0: Nah itu dia, maksudnya di Google aja nggak ketemu kan itu sekarang.
1: Kenapa yang dicari contohnya kenapa harus Pak Bahlil?
0: Boleh kembali ke Pak Prabowo aja saya takut. Jadi kalau menurut Pak Prabowo ini kan bahwa kayak kesulitan-kesulitan atau tantangan-tantangan dalam hidup itu bisa menjadi proses yang membangun kecerdasan dan ketangguhan. Nah maka dari itu
1: Madar tuh
0: mungkin ini adalah era di mana kita sedang belajar tentang kehidupan. Kita diajarkan oleh pemerintah kita untuk sulit hidup supaya kita bertambah kecerdasannya. Itu dia.
1: Aduh,
3: gak mau kelewatan kan, makanya dengerin

0: FMI Suara Semarang, 95,1 FMI Suara Palembang, dan 89,7 FMI Suara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.

sedang mendengarkan Iswara Suara Warga Indonesia.

0: Hati Suara, suara warga Indonesia. Sumargo Film bersama Lito Pictures mempersembahkan sebuah film yang terinspirasi dari kisah cinta nyata Fanny dan Haji Mekondo.
1: Dah 3 tahun, Rohani. Aku mantul, yo.
0: Membawakan kisah cinta Fanny dan Haji Me, sepasang pejuang garis 2 yang mengharapkan buah hati.
2: Mungkin belum waktunya kita jadi orang tua.
0: Namun, di tengah perjuangan mereka, tantangan terberat menimpa ketika Haji Me divonis kanker.
3: Kondisi Pak Haji Me saat ini mungkin tidak lama lagi.
0: Dibintangi oleh Caitlin Halderman dan Denny Sumargo sebagai Fanny dan Haji Me Kondo. Bersama Fonny Anggraini, Naufal Samudra, Aya Renita, Putri Ayudhya, Alfi Alfandi, Miu Okazaki, Hiroaki Kato, serta penampilan spesial dari bayi Kaskas.
4: Maaf ya, sudah bikin kamu selalu susah.
0: Dari kisah viral yang menghangatkan jutaan warganet, hadir sebuah film tentang kekuatan cinta yang abadi.
5: Haji Me menaruh harapan dalam diri kamu.
0: Saksikan film Baby Udon, tayang 3 September 2026. Amankan tiketmu sekarang dan gunakan promo Buy One Get One. Kunjungi social media @filmbabyudon, @sumargofilm, dan @litopictures untuk info terbaru.
2: Kalau Allah berkehendak, bisa terjadi kan?
6: Suara, suara warga Indonesia.
0: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

0: Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
1: Suara
0: warga Indonesia.
1: Suara warga Indonesia.

0: Aduh, gue penasaran deh.
1: Penasaran apa sih?
0: Iya, gue penasaran.
2: Apa sih beda radio sama platform musik lainnya?
1: Ya jelas beda lah. Radio itu ngasih pengalaman yang live, spontan, interaktif, dan terasa lebih personal. Lewat kehadiran penyiar yang nemenin kamu, menyapa, bercanda, memberikan informasi, bahkan membacakan pesan dari pendengar secara langsung. Ini yang ngebuat hubungan antara penyiar dan pendengar bisa sangat terasa personal. Meskipun mereka sebenarnya gak saling mengenal loh. Sedangkan kalau playlist dari platform musik cuma ngasih pengalaman mendengarkan musik yang lebih personal, on demand, dan memang bisa dikontrol langsung sama penggunanya. Jadi ya gitu-gitu aja. Beda sama radio. Di radio, kita gak selalu tahu lagu atau konten apa yang akan muncul berikutnya. Dan justru, disitulah keseruannya ngedengerin radio.
0: Oh, jadi gitu.

sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

0: 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara.
1: Iswara.
0: Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia. Kamu sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.

88,7 FM Suara Jogja, suara warga Indonesia. How's your weekend, sahabat suara? Kayaknya banyak dari antara kamu yang kemarin weekendnya kayaknya kemana-mana ya. Atau justru kemana-mana karena di Jogja banyak banget event gitu. Bahkan mungkin ada yang sudah dari minggu malam tadi merencanakan, enaknya weekend ini kemana ya gitu. Enaknya jalan-jalan atau mungkin karena event udah terlalu banyak gitu, pengen cari sesuatu yang beda. Pas banget, sahabat suara, karena per hari ini 14 September 2026 JLS Kelok 23 ini dibuka untuk uji coba. Untuk uji coba ya, bukan secara resmi, tapi ini memang diperuntukkan untuk uji coba aja. Dari 14 sampai 20 September 2026. Kamu kalau misalnya pernah dengar Kelok 9 ya, kalau saya nggak salah ya, yang ada di Sumatera. Nah, ini JLS Kelok 23 ini hampir mirip-mirip gitu. Jadi jalanan yang sangat berkelok-kelok, kemudian menanjak gitu ya, elevasinya tuh lumayan kayak gitu. Ini bisa kamu nikmati kalau kamu pengen mencoba sesuatu yang beda, muterin daerah istimewa Yogyakarta tapi yang di bagian selatan. Karena JLS 23 ini, JLS Kelok 23 ini ternyata menyambungkan kalau misalnya kamu dari kota mau ke Parangtritis terus mau lanjut ke Gunung Kidul. Sekarang tuh jauh lebih dekat kalau lewat JLS Kelok 23 ini, sahabat suara. Jadi mempermudah gitu ya kalau kamu dari Parangtritis atau dari Bantul mau ke Gunung Kidul. Tapi kalau misalnya kamu dari arah Prambanan, dari arah timur gitu mau ke Gunung Kidul, kayaknya lewat jalur yang biasanya aja deh gitu, karena kejauhan gitu kan ya. Jadi kalau misalnya nih kamu dari arah Kebumen Purworejo gitu ya, kamu bisa lewat jembatan Kretek terus lurus terus. Ini nanti dari JIA ternyata juga udah bisa lurus langsung. Jadi sebenarnya jalan atau jalan Kelok 23 ini akan sangat mempermudah dan mempersingkat untuk kamu-kamu yang mau menghabiskan waktu untuk ke arah selatan Jogja, sahabat suara. Jadi ya yang mau jalan-jalan ke pantai gitu ya. Tapi sih kalau untuk uji coba ini, kalau saya nggak salah ya, ini cuma dibuka sampai jam 6 sore gitu, karena belum ada penerangannya juga ya, namanya juga uji coba gitu. Tapi kalau memang kamu pengen mencoba sesuatu yang beda sore hari ini ya, meskipun matahari ini semelenget kok gini gitu ya, kamu mau nyobain jalan baru, JLS Kelok 23, boleh banget tuh cobain nanti di video, karena pemandangannya juga cukup menarik dan bagus, sahabat suara. Menyenangkan ya, ini infrastrukturnya DIY makin hari makin mempermudah gitu. Tapi kita tunggu aja, kita tunggu nanti kalau misalnya udah benar-benar dibuka gitu, udah benar-benar resmi diresmikan untuk beroperasi, apakah akan ada penjual walang di pinggir-pinggirnya, atau bahkan malah ada tukang parkirnya juga. Benar.

0: Suara warga Indonesia.
1: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
2: Duh, rame banget. Jadi enak deh. Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi.
1: Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak.
1: Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting.

0: rasanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
2: Enak.
3: Mau dong.
2: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
1: Iya, segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
2: Panas-panas enaknya minum teh jus.
1: Semua rasanya enak.
0: Ayo. Segernya nggak nanggung-nanggung.
4: Dari Wingsfoot.

0: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy
0: ya?
2: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
0: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.
4: Iswara, Suara Warga Indonesia.

107.7 FM, suara Jogja, suara warga Indonesia. Hari Senin memang biasanya identik untuk memulai sesuatu yang baru, sahabat suara. Karena kita memulai minggu yang baru, mungkin ini juga awal yang baru untuk kamu yang baru dapetin kerjaan. Berarti sama tuh kayak Pak Suhasil Nazara. Karena hari Senin ini, per hari Senin ini beliau resmi dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto untuk menggantikan Pak Purbaya Yudi Sadewa sebagai Menteri Keuangan. Sahabat suara, ini benar ya, ini udah dilantik per hari ini Senin 14 September di Istana Kepresidenan. Dan Pak Prabowo sendiri yang memimpin langsung pembacaan sumpah jabatannya Pak Suhasil Nazara, dan juga dihadiri oleh sejumlah pejabat tinggi negeri ini. Ini berarti jadi pergantian Menteri Keuangan kedua di era pemerintahannya Pak Prabowo gitu kan. Kalau kita ingat dulu Pak Purbaya dilantiknya sama sebenarnya September tahun lalu gitu ya, satu tahun tepatnya di 8 September 2025 menggantikan Ibu Sri Mulyani pada waktu itu. Jadi Ibu Sri Mulyani diganti Pak Purbaya. Nah, di tahun 2026 ini Pak Purbaya digantikan oleh Pak Suhasil Nazara. Sebenarnya ini bukan sosok baru ya di Kementerian Keuangan, karena sebelumnya Pak Suhasil Nazara ini menjabat sebagai Wakil Menteri Keuangan sejak 2019, tepatnya Oktober 2019. Terus juga sempat jadi Kepala Badan Kebijakan Fiskal di tahun 2016. Sahabat suara, congrats deh. Kalau kata Murti WS, sukses deh kata gue gitu kan. Tapi ya kita berdoa semoga mungkin dengan adanya reshuffle atau pergantian menteri ini, sahabat suara, ini bisa membawa dampak yang positif, terutama ekonomi kita yang sekarang lagi kayak gini. Gak cuma ekonomi Indonesia ya, ekonomi dunia kan memang sedang bergonjang ganjing gitu kan. Jadi ya semoga dengan dilantiknya Pak Suhasil Nazara ini bisa membawa dampak yang positif. Semoga kurs langsung nih, baru day one, baru berapa jam setelah dilantik bebannya udah kurs dolar gitu kan. Semoga mata uang rupiah menguat gitu. Bebannya lumayan sih kalau jadi Menteri Keuangan. Tapi ya semoga ini hari Senin awal yang baru, awal yang baru juga, energi yang baru juga untuk terlalu semangat untuk keuangan, untuk ekonomi Indonesia kayak gitu. Tapi Pak, mohon maaf nih, kalau bisa ya, kalau bisa kan rupiah menguat gitu kan. Terus kalau bisa tolong dong harga-harga bahan pokok diturunin.

0: dapatkan berita terbaru
1: dan tren terkini
0: dengan follow Instagram
1: Iswara. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
5: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
6: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
5: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
7: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
5: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approved. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Pasti semua mau.
8: Mau dong. Taste good.
5: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

0: dengerin suara fakta.
1: Berita pertama, PSS Sleman harus menerima kenyataan pahit usai ditumbangkan Madura United dengan skor 1-3 di Stadion Maguwoharjo Sabtu 12 September 2026. Hasil ini menjadi kekalahan kedua beruntun Laskar Sembada di awal musim. Meski begitu, pemain sayap PSS Rico Simanjuntak menegaskan timnya enggan berlarut-larut dan bertekad segera bangkit dari situasi sulit. Rico mengatakan jika kekalahan bukanlah hasil yang mereka inginkan, apalagi PSS bermain di hadapan belasan ribu pendukungnya sendiri di Stadion Maguwoharjo. Dari sudut pandangnya, yang bermain di atas lapangan, PSS sejatinya mengontrol permainan baik di babak pertama maupun kedua. Hanya saja menurut Rico, keberuntungan belum berpihak pada PSS kali ini. Kini, usai menelan dua kekalahan di dua laga pembuka liga, ia menilai penting untuk tim bangkit merespon kondisi yang tengah dialami saat ini. Menurutnya, tim tidak bisa berlarut-larut dan mencari cara untuk mengubah situasi saat ini. Dilansir dari Harian Jogja, Rico juga sempat menceritakan apa yang terjadi di saat tim menghampiri penonton seusai laga. Katanya, supporter memberikan motivasi bagi tim dan mereka ingin PSS segera bangkit dari situasi ini. Beralih ke berita berikutnya, rangkaian peringatan 14 tahun Undang-Undang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta atau Memetri Keistimewaan resmi ditutup di Teras Malioboro Beskalan Sabtu 12 September malam. Gelaran yang berlangsung selama sebulan penuh ini sukses menghadirkan 298 kegiatan yang tersebar hingga tingkat kelurahan se-Daerah Istimewa Yogyakarta. Penutupan perayaan dimeriahkan melalui pertunjukan seni dan musik yang melibatkan anak-anak hingga kelompok difabel. Dilansir dari Pandangan Jogja, selama rangkaian peringatan berlangsung, pemerintah juga membuka beragam layanan publik langsung guna meningkatkan atau mendekatkan nilai keistimewaan kepada masyarakat, mulai dari screening kesehatan, perpustakaan keliling, hingga edukasi aksara Jawa. Demikian Suara Fakta bersama saya, Grace Kantana. Nantikan Suara Fakta berikutnya.
0: Jangan satu update kalau belum dengerin.

0: Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Bu, belanja di Alfamidi udah gak perlu repot-repot bawa uang cash loh. Dan banyak banget promonya kalau kita belanja pakai kartu kredit.
3: Hah? Serius? Promonya apa aja, Bu?
2: Ada parade promo bank khusus pemegang kartu kredit. Setiap Jumat, Sabtu, dan Minggu mulai 4 sampai 27 September 2026. Pakai kartu kredit CIMB Niaga, dapat gratis 1 pcs minyak goreng Sania 1 liter. Pakai kartu kredit BRI, dapat gratis 1 pcs gulaku 1 kilo varian tertentu. Dan pakai kartu kredit Mandiri, dapat gratis 1 pcs Soclean Liquid Detergen Rose 700 mili.
3: Wah, lumayan banget ya, Bu. Kalau promo yang setiap harinya, ada nggak sih, Bu?
2: Ada banget dong, Bu. Khusus kartu kredit CIMB Niaga, mulai 25 sampai 30 September, promonya berlaku setiap hari.
4: Yuk belanja dan bayar pakai non-tunai, makin praktis dan lebih untung di Alfamidi. Nikmati berbagai promo menarik dengan kartu kredit, kartu debit, dan kris dari bank-bank tertentu. Setiap Jumat, Sabtu, dan Minggu, periode 4 sampai 27 September 2026, syarat dan ketentuan berlaku.
5: Guys, itu Mohan ya?
6: Hai guys.
5: Ya ampun, dia kesini loh.
7: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
5: Iya benar.
7: Spill dong.
6: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soclean pewangi Tropical Summer baru.
5: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
6: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
5: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
6: Nah, soalnya aman, Soclean pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas harian.
5: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
6: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
5: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on. Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
6: Nih, gue bawain buat kalian. Soclean pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.

0: Hi, hi, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulit tuh jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: Jangan lewatkan semua keseruan Iswara dengan follow TikTok @iswara.official.

0: sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.
1: Iswara, memutarkan musik yang kamu butuh, kapanpun, dimanapun.

0: dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, dan 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.

Suara Jogja, suara warga Indonesia. Sudahkah kamu memaafkan hari ini, sahabat suara? Kalau belum bisa memaafkan orang lain, yang paling penting itu memaafkan diri sendiri. Mau kamu ngerasa sudah berbuat salah kepada diri sendiri ataupun kepada orang lain, tapi yang paling penting adalah kita harus bisa memaafkan diri sendiri sebelum memaafkan orang lain. Cakep! Seninya gak usah sedih-sedih, gak usah galau-galau. Kali udah masuk minggu kedua nih di bulan September, dan berarti sisa 2 minggu lagi juga di bulan September. Terus habis itu masuk Oktober, November, Desember, habis itu 2027, sahabat suara. Kamu ngerasa gak sih kalau 2026 ini kayaknya cukup cepat berlalu dengan hal-hal yang mungkin kita ngerasa kurang baik gitu ya, in secara personally ataupun mungkin secara kehidupan sosial, lingkungan, ekonomi, semuanya gitu kan. Ya mungkin gak cuma kamu yang ngerasa tahun ini mungkin bukan tahun yang, walaupun belum selesai gitu ya, mungkin separuh lebih tahun 2026 ini tuh lebih banyak gak happy-nya daripada happy-nya. Tapi selalu, saya tuh selalu akan mengingatkan gitu ya, kalau kebahagiaan kita itu adalah tanggung jawab diri kita sendiri, bukan tanggung jawab orang lain, dan jangan pernah menggantungkan kebahagiaan kita ke orang lain. Quotes of the day ada 2 nih, boleh nih kalau misalnya mau dikutip. Tapi kira-kira untuk hari Senin 14 September ini, kata apa sih, sahabat suara, yang paling tepat untuk menggambarkan perjalanan kamu di tahun 2026 ini selama 9 bulan 2 minggu ini? Ya kan, ini bener kan, September kan udah masuk minggu kedua gitu kan. Selama 9 bulan lebih 2 minggu di 2026, kira-kira satu kata apa yang tepat untuk menggambarkan situasi kamu atau diri kamu? Boleh kasih tahu saya sambil request lagu favorit kamu. Boleh 2 deh kalau gitu, kalau misalnya kamu ngasih tahu gitu ya, kata yang menggambarkan kamu dan kehidupan kamu selama kurang lebih 9 bulan 2 minggu ini tuh seperti apa. Requestnya di 081 2299 88 887, atau bisa juga di Instagramnya Iswara Jogja @iswara.jog. Jangan lupa di follow dulu, kalau misalnya kamu belum follow bisa tulis di question box juga.

0: langsung suruh nyanyi suara di YouTube Iswara Official.
1: Jangan lupa like dan subscribe ya.
2: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
3: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
2: Oke. Benar-benar meresap di lidah. Good job.
4: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
2: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya, bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
5: Mau dong. Taste good.
2: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
6: Guys, itu Mohan ya?
7: Hai guys.
6: Ya ampun, dia kesini loh.
8: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
6: Iya bener.

0: Nor, spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soal nyaman, Soklin pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas harian.
0: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on. Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
2: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepet.
3: Mau tijus! Mau!

0: Gimana, gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
1: Di jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, iya. Segernya di jus, bikin mau lagi.
0: Mau di jus lagi?
2: Mau.
0: Nyaji inti jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum di jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan di jus. Segernya gak nanggung-nanggung. Dari Wings Food.
3: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
4: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
5: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
6: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
5: Udah sopan, seger lagi.
7: Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan?
5: Kok seger banget aromanya?
6: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting lomba buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
5: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
6: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
5: Wah, makasih Kak.
7: Eh, sekalian foto bareng, boleh gak?
6: Aman.

0: suara warga Indonesia. Siapa sih yang mau melepaskan senja seindah sore hari ini di Yogyakarta, sahabat suara? Beberapa hari ini memang senjanya lagi cute, indah banget gitu ngelihatnya ya. Bahkan kamera sebagus apapun tidak bisa menangkap keindahan senjanya Yogyakarta seindah kita menangkap dengan mata kita sendiri. Asik. Gak ada yang mau melepas senja yang indah, sama kayak gak ada yang mau melepas kesempatan buat dapetin promo di Alfamidi. Seperti biasa, hari Senin selalu ada yang namanya promo hub alias hemat satu pekannya Alfamidi. Di minggu ini ada banyak banget produk yang dapetin promo hub, mulai dari sabun, kemudian ada deterjen, terus juga ada minuman, ada snack, ada tisu. Ini cocok kalau misalnya kamu mau restock gitu ya, buat kebutuhan-kebutuhan kamu yang sudah mulai menipis atau udah mulai habis. Dan ini gak cuma tadi yang saya sebutin aja, tapi masih banyak lagi produk-produk yang dapetin promo hub. Kamu bisa langsung cek aja ke Alfamidi terdekat. Tapi kalau misalnya mager belanjanya, masih pengen, aduh aku masih pengen nyenja nih, asik, masih pengen nyanset gitu kan ya, tenang aja, tinggal download aplikasi Midikring, kamu tinggal klik pesanan kamu apa aja, terus cus, udah deh langsung diantar sampai ke depan kamu langsung, sahabat suara. Jadi tunggu apa lagi, jangan sampai ketinggalan promo hub hemat satu pekannya Alfamidi, karena Alfamidi belanja puas harga hemat.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: 88,7 FMI Suara Jogja, suara warga Indonesia. Hai sahabat suara, Tip Top to Yogyakarta bakal ngadain anniversary yang keempat bertajuk Glorious City of Love, menghadirkan penampilan spesial dari Ari Lasso. Sabtu 19 September 2026 bertempat di Tip Top to Yogyakarta, Jalan Palagan Tentara Pelajar Kilometer 9, Sariharjo, Ngaglik, Sleman. Tiket bisa kamu dapatkan di dewatiket.com atau di www.tiptaptu.id. Jangan lama-lama, keburu kehabisan. Info selengkapnya bisa kamu kunjungi Instagram @tiptaptu.jogja. Anniversary Tip Top to Jogja didukung oleh Iswara Jogja.
5: Iswara, memainkan musik pilihanmu. Pilihanmu.

Diriwayatkan oleh Ahmad, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa meninggalkan sholat wajib dengan sengaja, maka janji Allah terlepas darinya."

0: dengarkan musik pilihan.
1: Suara Warga Indonesia.
2: Bu, belanja di Alfamidi udah gak perlu repot-repot bawa uang cash loh. Dan banyak banget promonya kalau kita belanja pakai kartu kredit.
3: Hah? Serius? Promonya apa aja, Bu?
2: Ada parade promo bank khusus pemegang kartu kredit. Setiap Jumat, Sabtu, dan Minggu mulai 4 sampai 27 September 2026. Pakai kartu kredit CIMB Niaga, dapat gratis 1 pcs minyak goreng Sania 1 liter. Pakai kartu kredit BRI, dapat gratis 1 pcs gulaku 1 kilo varian tertentu. Dan pakai kartu kredit Mandiri, dapat gratis 1 pcs Soclean Liquid Detergent Rose 700 ml.
3: Wah, lumayan banget ya, Bu. Kalau promo yang setiap harinya, ada nggak sih, Bu?
2: Ada banget dong, Bu. Khusus kartu kredit CIMB Niaga, mulai 25 sampai 30 September, promonya berlaku setiap hari.
4: Yuk belanja dan bayar pakai non-tunai, makin praktis dan lebih untung di Alfamidi. Nikmati berbagai promo menarik dengan kartu kredit, kartu debit, dan kris dari bank-bank tertentu. Setiap Jumat, Sabtu, dan Minggu, periode 4 sampai 27 September 2026. Syarat dan ketentuan berlaku.
5: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
6: Hai.
5: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
7: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
6: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
7: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
5: Oh ya? Terus-terus?
6: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
7: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
5: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
7: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
5: Gampang
7: Baby Happy
5: ya?
7: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
5: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
7: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
5: Baby Happy, Mom Happy.
8: Wings Care.

0: Hi, it's Yuriko Angeline.
1: Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulit tuh jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
2: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Warga Indonesia.
1: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen. Di setiap momen.
2: Mohon Tuhan untuk kali ini saja.
3: Paruh hatiku.
0: Iswara.
1: Dengarkan langsung dari 9 kota di Indonesia. Iswara.
0: Iswara. Di 101,4 FM Jakarta.

0: 1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
1: Iswara,
0: suara warga Indonesia. Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.
1: Iswara Jogja, muterin 1 jam full karya lagu dari musisi favoritmu hanya di jajaran

107.7 FM, Suara Jogja, suara warga Indonesia. Nadina Mizah, kekal Sobat Suara. Saya tuh termasuk orang yang cukup picky gitu dalam menyukai karya seseorang gitu. Maksudnya dalam artian kalau misalnya suka satu lagu gitu ya, biasanya dari satu penyanyi atau satu musisi ya, kayak gak bisa keseluruhan suka gitu, cuman beberapa aja. Salah satunya yang saya bisa suka keseluruhan lagu dari mulai single sampai album pertama sampai album terbaru itu adalah Nadina Mizah. Saya bisa menikmati semua lagu-lagunya literally mulai dulu awal 2017 Nadina pertama kali duet sama Dipa Barus di lagu All Good Sahabat Suara. Itu tuh ternyata dulu dia gak langsung folk loh, tapi mengawali karirnya itu lewat lagu ya EDM lah ya, bisa dibilang EDM gitu. Baru setelah itu kayaknya kurang lebih setahun gitu, 2018 akhirnya Nadina go solo dengan lagu yang menurut dia ya ini lagu yang emang aku banget gitu, karena pop EDM itu buat dia kurang nyaman. Akhirnya kalau kamu ingat dulu Rumpang dirilis di tahun 2018 dan langsung booming Sahabat Suara. Rumpang itu single solo pertamanya Nadina gitu, yang akhirnya setelah Rumpang ini booming gitu ya, responnya positif. Terus 2019 Nadina makin produktif, terus juga ngerilis beberapa lagu gitu, Sorai yang mungkin kamu juga tahu dan ini cukup terkenal juga. Kemudian ada, saya tuh suka banget satu lagunya Nadina yang cukup underrated tapi indah banget, judulnya adalah Star. Kemudian ada juga Seperti Tulang, ya gitu. Bahkan Rumpang sendiri berhasil membawa Nadina yang mungkin kala itu baru sekitar 2 tahunan gitu ya di industri musik, ini berhasil membawa Nadina memenangkan 2 penghargaan Anugerah Musik Indonesia 2019 di kategori pendatang baru terbaik-terbaik serta karya produksi folk country balada terbaik. Dan sampai sekarang Kekain aka Nadina Mizah ini jadi salah satu penyanyi wanita solo gitu ya, penyanyi wanita solo Indonesia yang saya selalu suka semua karyanya, gak cuman lagunya tapi juga dia secara personally yang estetik gitu kan. Dia kan selalu membranding dirinya dengan estetik Sahabat Suara, dan terutama album barunya yang kemarin baru banget dirilis, yang cukup apa ya, karena kalau misalnya menilik sejarahnya gitu ya, mulai dari single-singlenya Nadina terus kemudian di albumnya yang terutama yang Untuk Dunia Cinta dan Kotornya gitu, terus ngelihat dari beberapa lagunya, memang banyak kemarahan-kemarahan yang diluapkan oleh seorang Nadina Mizah di situ. Tapi setelah itu kan, kalau kamu tahu di 2025 kemarin Nadina resmi menikah dengan pacarnya gitu, yang sekarang jadi suaminya. Terus ekspektasi netizen adalah Nadina mau bikin lagu baru, mau bikin album

baru pasti lagu-lagunya lagu-lagu cinta nih gitu, lagu-lagu yang happy. Enggak, album barunya ini justru menurut saya jauh lebih deep, jauh lebih sakit, jauh lebih sadis dah pokoknya kalau didengerin. Laika yang ditinggalkan, sahabat suara. Ada 11 lagu di album terbarunya yang dimana kalau kamu belum tahu, Laika ini adalah true story gitu. Salah satu cerita yang memang pernah ada, Laika ini adalah seorang anjing sebenarnya. Jadi di tahun sekitar 1957 itu Uni Soviet ini mengirimkan seorang anjing betina ke luar angkasa, tepatnya di 3 November 1957 yang anjing itu namanya adalah Laika. Jadi Laika ini sendiri diambil dari jalanan, dirawat, terus pada akhirnya setelah diberi hari-hari terbaik gitu ya, ini dijadikan objek penelitian kayak gitu. Jadi sedih banget sih sebenarnya, jujur saya kalau udah menyentuh masalah peri kehewanan nih kayak gak tega gitu. Jadi memang Laika akhirnya dikirim ke luar angkasa di 3 November 1957 dan tidak pernah kembali gitu, tidak pernah kembali ke bumi. Dan Laika meninggal di hari keempat karena panas berlebihan dan stres ekstrim di dalam kabin. Kisah Laika inilah yang akhirnya menginspirasi seorang Nadine Amizah untuk membuat album Laika yang ditinggalkan. Karena memang kalau dilihat dari Laika gitu ya, Nadine tuh ngebayangin Laika tuh lahir, dia lahir harapannya adalah dapat kasih sayang dan juga perawatan selamanya. Tapi ternyata endingnya Laika malah jadi alat untuk memenuhi obsesi dan keangkuhan manusia. Jadi dari kisahnya Laika ini Nadine ngambil kalau ternyata rasa kehilangan, permohonan, amarah ya gitu ya, yang akhirnya diambil untuk tema di album Laika yang ditinggalkan. Dan kalau kamu mungkin mendengarkan dan juga tahu backstory-nya seorang Nadine Amizah, ini sangat terasa banget kalau banyak dari lagu-lagunya yang ada di Laika yang ditinggalkan ini adalah salah satu ungkapan mungkin kemarahan, kekecewaan atau kemuakan gitu ya seorang Nadine Amizah terhadap sosok ayahnya, sahabat suara. Itu udah bukan rahasia lagi gitu ya, udah jadi rahasia umum gitu kalau memang Nadine Amizah dengan ayah kandungnya ini mungkin punya hubungan yang kurang baik, dan itu dituangkan dalam karya-karyanya, dalam lagu-lagunya. Jadi ini sangat mematahkan ekspektasi netizen yang bilang kalau wah kalau udah habis menikah gitu lagunya Nadine pasti akan jadi happy-happy, falling in love gitu ya. Enggak, lebih deep, lebih dark. Dan apalagi ada dua lagu yang saya ketika denger pertama kali gitu ya, ketika si album ini dirilis, ini lagu memang benar-benar sakit banget. Ada dua lagu yang saya suka di album Laika yang ditinggalkan. Yang pertama adalah Laika Kau Mudah Dicinta dan Reservasi Untuk Dua. Jujur, Reservasi Untuk Dua, aduh, dengerin sendiri deh. Ini sangat menggambarkan kondisi mungkin banyak anak-anak di Indonesia yang juga mengalami fatherless, sahabat suara. Jadi kalau kamu cinta juga sama K-Kane aka Nadine Amizah di jajaran juara Senin 14 September 2026 ini, Grace Cantona spesial 1 jam ke depan akan muterin lagu-lagunya Nadine Amizah. Kamu bisa request 081-2299-88887 atau bisa juga di TikTok. Abis ini kita juga ngobrol ya, at Iswara Jogja. Saya akan muterin dua lagu dari album barunya Nadine. Yang pertama ini ada Laika Kau Mudah Dicinta.

0: namanya Grace Cantona.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya, bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
4: Mau dong. Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
5: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
6: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
7: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
8: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
7: Udah sopan, seger lagi.
9: Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
8: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
7: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
8: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
7: Wah, makasih kak.
9: Sekalian foto bareng, boleh gak?
8: Aman.

0: rasanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
2: Enak.
3: Mau dong.
2: Tijus, rasa tehnya berasa. Enak banget.
1: Iya, iya. Segernya Tijus bikin mau lagi.
0: Mau Tijus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin Tijus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
2: Panas-panas enaknya minum Tijus.
1: Semua rasanya enak.
0: Ayo. Tehmu dengan Tijus. Segernya nggak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.
5: Guys, guys, itu Mohan ya?
6: Hai guys.
5: Ya ampun, dia kesini loh.
7: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
5: Iya bener.
7: Spill dong.
6: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
5: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
6: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
5: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
6: Nah, soalnya aman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
5: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
6: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
5: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on. Sepakat. Jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
6: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
8: Dapatkan berita terbaru
9: dan tren terkini
8: dengan follow Instagram
9: Iswara.

0: Indonesia.
1: Iswara, memainkan musik favorit warga Indonesia.
2: Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya, enak kali kamu.
3: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
2: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
3: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
2: Beneran FIFA transformasi. Vibe-nya jadi lebih fresh.
3: Iya kan?
2: Check out FIFA buat aku juga, please.
3: Ngelunjep deh.
0: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.
3: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy.
4: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clelo.
5: Hai.
4: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
6: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
5: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
6: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
4: Oh ya? Terus-terus?
5: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
6: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
4: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
6: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
4: Gampang,
6: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
4: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
6: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
4: Baby Happy, Mom Happy.
1: Wingscare.

0: it's Yuriko Angeline.
1: Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulit tuh jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
2: Jangan lewatkan semua keseruan Iswara. Dengan follow TikTok
3: @iswara.official.

87,7 FM Suara Jogja, Suara Warga Indonesia. Tahu gak sih sahabat suara kalau ternyata mulai besok 15 sampai 20 September ini ada satu event yang mungkin kamu bisa ikutin, namanya adalah Lomba Foto Estetik di Benteng Frederburg. Sahabat suara, periode lombanya 15 sampai 20 September. Ketentuannya kamu bisa cek aja langsung di Instagram @museum.benteng.frederburg. Di situ semua udah ada ketentuannya gitu ya. Jadi kamu, intinya adalah fotonya ini diambil di periode 15 sampai 20 September 2026 di Museum Benteng Frederburg. Frederburg, gimana sih bacanya Frederburg gitu kan ya sahabat suara. Jadi foto yang di upload ini harus karya asli, gak diedit pakai aplikasi dan juga AI. Boleh editannya cuma satu, crop doang. Boleh di crop tapi gak boleh diedit sama sekali. Dan foto kamu diupload maksimal 3 buah dalam satu akun. Batas akhirnya 20 September 2026 jam 3 sore dan pengumumannya 20 September 2026 jam 8 malam. Total hadiahnya lumayan, 3 juta rupiah tuh. Kalau misalnya kamu menang, lumayan kan bisa beli seblak buat satu bulan full tuh.

sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

0: 95,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara.
1: Iswara.
0: Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia. Kamu sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.

0: dengarkan musik pilihan. Iswara.
1: Suara warga Indonesia.
2: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
3: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
2: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
4: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
2: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
5: Mau dong. Taste good.
2: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi.
4: Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak?
2: Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih, Kak.
4: Sekalian foto bareng, boleh nggak?
3: Aman.

0: Guys, itu Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya bener.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas harian.
0: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on. Sepakat. Jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
3: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
3: Mau dong.
4: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
2: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
4: Panas-panas enaknya minum teh jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo. Segernya nggak nanggung-nanggung.
5: Dari Wingsfoot.

0: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.

0: warga Indonesia.
1: Iswara.
2: Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya, enak kali kamu.
3: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
2: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
3: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
2: Beneran FIFA transformasi. Vibe-nya jadi lebih fresh.
3: Iya kan?
2: Check out FIFA buat aku juga, please.
3: Ngelunjak deh.
0: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.
3: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
4: Hai.
3: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
5: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
4: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
5: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
3: Oh ya? Terus-terus?
4: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
5: Oh, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
3: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
5: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
3: Gampang
5: Baby Happy
3: ya?
5: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
3: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
5: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
3: Baby Happy, Mom Happy.
1: Wings Care.
6: Hai, it's Jericho Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulit tuh jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
7: Aku

sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.

0: suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: 101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Nongkrong bareng Beril sampai jam 11 malam nih, Bos. Temenin aku yuk. Sambil siaran, kamu sambil OTW, mungkin masih ada yang OTW di jalan macet-macetan atau mungkin masih di kantor, pengen sedikit menyampaikan pesan untuk orang-orang yang kamu kangenin gitu. Boleh titip salam, tinggal masuk aja di 0816-114-1014. Anyway, nanti juga bakal ada sebuah info, ada sebuah topik juga nanti kalau mau seru-seruan ikutan, boleh simpan aja nomornya 0816-114-1014. Lagu pertama, Astaga, Bercanduy. Ugal-ugalan yuk.

101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Titik nadir Kahita barengan sama Monita Tahalia. Gue kira tuh titik nadir tuh lagunya ini tahu sahabat suara, lagunya Nadina Miza. Mentang-mentang ada nadi-nadinya ya. Masih dengerin Beril di 101,4 FM di nongkrong bareng Beril tentunya. Kita santai-santai dulu kali ya. Gue pengen bacain ini nih respon-respon dari sahabat suara. Ada yang ngucapin selamat malam. Selamat malam. Lagi di mana posisi bro? Ada Ardi yang weather info Semarang terang benderang. Iya nih, terang benderang mulu. Kita tuh butuh air tahu. Masa harus tentara Jepang yang ngasih air? Tapi pokoknya apapun yang sedang berlangsung di Indonesia, terutama karhutla dan bencana-bencana lainnya, semoga diberikan secepat pulih lah sahabat suara ya. Capek gue hari-hari dikasih berita jelek mulu, ya ampun. Ini lagi nih ada Onyo baru nih. Ada juga yang lagi rame di Instagram gue adalah tren AI 80-an. Bagus, bagus, gak apa-apa. Mungkin buat seru-seruan, tapi yang lo tahu AI 80-an ini trennya emang lagi masif-masif ya, tapi gue yakin akan bentar. Tapi yang lama adalah dampak pakai air bersihnya itu bisa jangka panjang. Loh, real, apa hubungannya tren AI 80 sama dampak pakai air bersih? Jadi generate gambar AI itu, ini gue jelasin ya, kan gue ada info tuh di pala gue, alias infonya depan mata gue ini. Jadi generate gambar AI itu butuhin data center yang ngasilin panas. Air itu dibutuhin untuk pendinginan server dan juga dalam proses penghasilan listrik yang digunakan data center. Ini ada laporan dari United Nations University Institute for Water, Environment and Health 2026. Jadi satu gambar AI standar itu memiliki jejak air sekitar 28,6 ml. UNU juga memperingatkan kebutuhan air terkait AI dan data center akan meningkat seiring pesatnya pertumbuhan penggunaan AI. Bahkan di 2030, jejak air dari listrik data center global diproyeksikan mencapai 9,3 triliun liter. Ini satu gambar mungkin kecil ya, tapi kalau dipakainya jutaan sampai miliaran orang, angkanya nggak kecil lagi sahabat suara. Ini kalau udah ada survei gini ya gue was-was jujur. Jadi kalau misalkan gue bisa menghimbau, udah sekali aja ya, tren AI-nya sekali aja ya, yang 80s-80s udah kali. Gue jadi inget tren-tren AI yang udah pernah gue pake selama gue menggunakan Instagram gitu. Karena kebanyakan AI ini kan di Instagram kan. Gue pernah pake AI kayak foto 90-an gitu. Tapi jadi tuh kayak bukan tren 80-an ya, 90-an. Tapi ini udah lama banget sih. Gue menggantikan, gue pake muka gue. Terus gue jadi kayak lagi main PS1 sama Billie Eilish. Itu gue pernah tuh pakai itu. Kemarin 80s gue gak pake. Karena gue kalau upload story, iya show your, apa namanya, muka lo kalau jadi 80-an tuh gimana gitu. Ya gue kasih aja foto gelap, 80-an gue belum lahir. Gitu. Tapi gue pengen nanya ke lo sahabat suara, tren AI apa aja yang udah pernah lo pake selama lo pake Instagram? Atau mungkin TikTok juga ada kali ya. Tinggal jawab aja di 08

0: Hati Suara, Suara Warga Indonesia.
1: Sebuah band yang berawal dari Perth, Australia sampai Jakarta dan sudah 22 tahun perjalanan dengan ribuan cerita. 10 to 5 22nd Anniversary Concert. 10 to 5 kembali merayakan 22 tahun perjalanan musik mereka dari awal perjalanan hingga hari ini. Bersama Imela, Arif, Ardi, dan Thomas, kita akan sing along, nostalgia, dan menikmati lagu-lagu 10 to 5 dalam satu malam yang spesial. Catat tanggalnya, Sabtu 10 Oktober 2026, Lifehouse Emblem Space, Jakarta. Dapatkan tiketnya hanya di ibudibio.com. Sekarang, waktunya kembali bernyanyi bersama 10 to 5. 22 years of music and one unforgettable night.
2: Lagi dengerin Beryl Rosandavi di Nongkrong Bareng.

101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Hai sahabat suara yang udah update-update di WhatsApp nih, gue baca satu-satu kali. Ada Dinda, kabarnya alhamdulillah udah sampai rumah. Tadi Sudirman macet banget. Dinda kamu kerjanya di Big Four ya Dinda ya. Tapi gue suka takjub loh sama sahabat suara atau orang-orang yang kerja di perusahaan-perusahaan Big Four gitu, daerah Sudirman dan sekitarnya. Kayak lo kuat, saldo lu soalnya kuat banget bos. Jadi kayak gue cuma bisa mendoakan semangat terus ya, jaga kesehatan, banyak yang lagi sakit sahabat suara. Ini gue lagi ngomongin soal fenomena AI, artificial intelligence. Gue tahu mungkin yang lagi dengerin gue ini pasti pernah menggunakan tren AI 80s, 80-an yang kemarin itu loh, yang muka lo dipakein jaket-jaket 80-an, rambutnya dikribo-kriboin. Sekarang gue pengen nanya, selama lo menggunakan media sosial, tren AI apa aja yang sudah pernah lo pakai? Ini ada dari siapa ya, bentar. Dari Nabila. Gue pernah ikut tren AI 80s, terus gue upload ke Instagram. Oh. Terus kata teman-teman gue, bang, lo lebih cocok hidup di zaman itu sih. Tapi keren loh. Orang-orang dulu tuh, stylenya bagus-bagus. Buktinya sekarang kita mengadaptasi style itu, ya gak? Dengan celana gombrong, mungkin beberapa orang nih anak-anak DKV. Kok DKV sih? Anak-anak seni, no. Pada pakai celana cutbray, salut, jujur. Kevin, gue pernah bikin foto AI jadi action figure. Oh, gue tahu tuh, yang ada packagingnya, ada aksesorisnya, ya nggak, ada namanya, ada deskripsinya. Ini sebenarnya bahaya sahabat suara, karena 5 menit kemudian kita langsung mikir tuh, kalau gue beneran dijual, kira-kira ada yang beli nggak ya? Dijual action figurnya, ya kan? Rian, gue pernah bikin foto AI pakai sebuah aplikasi sama artis favorit gitu. Gue juga pernah lagi Yan, pakai kayak gitu juga Yan, yang sama Billie Eilish kemarin. Tapi kayak dibikin agak-agak semi animasi gitu sih. Kayak soalnya tuh gue di foto di tahun 90-an, terus gue lagi main PS1, samping gue Billie Eilish. No fans, jujur. Sakit perut lagi gue, lapar dah. Apakah aku harus beli makan dulu? Udah pada makan belum sahabat suara? Soalnya gue pernah bilang sama lo, kalau gue udah mulai beli berarti tandanya gue lapar. Apakah saya harus makan? Gue sambil mikir, gue puterin lagu dulu sahabat suara ya. This one is from Marion Jola. Jangan.

0: Argo Film bersama Lito Pictures mempersembahkan sebuah film yang terinspirasi dari kisah cinta nyata Fanny dan Haji Mekondo.
1: Dah 3 tahun, Rohani. Aku mantul, yo.
0: Membawakan kisah cinta Fanny dan Haji Me, sepasang pejuang garis 2 yang mengharapkan buah hati.
2: Mungkin belum waktunya kita jadi orang tua.
0: Namun, di tengah perjuangan mereka, tantangan terberat menimpa ketika Haji Me divonis kanker.
3: Kondisi Pak Haji Me saat ini mungkin tidak lama lagi.
0: Dibintangi oleh Caitlin Halderman dan Denny Sumargo sebagai Fanny dan Haji Me Kondo. Bersama Fanny Anggraini, Naufal Samudra, Aya Renita, Putri Ayudhya, Alfi Alfandi, Miu Okazaki, Hiroaki Kato, serta penampilan spesial dari bayi Kaskas.
4: Maaf ya, sudah bikin kamu selalu susah.
0: Dari kisah viral yang menghangatkan jutaan warganet, hadir sebuah film tentang kekuatan cinta yang abadi.
5: Haji Me menaruh harapan dalam diri kamu.
0: Saksikan film Baby Udon, tayang 3 September 2026. Amankan tiketmu sekarang dan gunakan promo Buy One Get One. Kunjungi social media at Film Baby Udon, at Sumargo Film, dan at Lito Pictures untuk info terbaru.
2: Kalau Allah berkehendak, bisa terjadi kan?
6: Suara, suara warga Indonesia.
7: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.
8: Mohon Tuhan untuk kali ini
6: saja. Suara.
7: Dengarkan langsung dari 9 kota di Indonesia. Suara.

0: 95,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
1: Iswara.
0: Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

You're still with me, 101.4 FM, Suara Jakarta, suara warga Indonesia, ditemenin Beryl sampai jam 11 malam. Anyway, gue udah live di TikTok isuara.network, jadi pengen sapa-sapa dulu lagi nonton di TikTok. Hai, ada Mar, ada Dari, ada Natse, ada Ardi, ada Aloy, ada Brevi, ada Mas TP, nih ada Reza Rahadian juga, ada Jeffrey Ning. Banyak loh. Halo guys, I miss you too. Gue lagi ngomongin soal tren AI yang lo udah pernah pakai selama lo bermedia sosial. Nah, kasih tahu gue. Ini gue bacain lagi, ada dari Caca. Gue pernah bikin versi tua muka gue. Oh iya, pernah. Gue juga. Tapi kata Caca, hasilnya bikin dia sedih. Terus dia bilang gini, ternyata kalau tua, gue jelek juga ya. Caca, enggak kok. Ayah itu cuma ngasih spoiler aja. Lo di spoiler all, mukanya kayak gini ya. Kita akan tua, guys. Ya mau request lagu boleh, nanti mau request lagu apa sih? Gue bakal nemenin lo sampai jam 11 malam anyway. Gue lagi ngomongin soal tren AI yang belum pernah, yang udah pernah lo pakai selama lo bermedsos. Gue apa lagi ya? Oh, gue pernah merubah rambut gue menjadi warna silver. Balik lagi, gue ngefans banget sama Billie Eilish. Terus gue kayak, teman gue ada yang warnain rambut gitu lah. Si Coki yang kemarin siaran sama gue, emang ada-ada itu orang, tiba-tiba rambutnya diwarnain itu kan, cocok. Terus gue ikutan kayak, kalau rambut gue jadi warna silver-silver Billie Eilish gitu gimana ya? Taunya cocok. Ada Gaps, ada Ice juga yang baru masuk, ada Ochi, hai. Topiknya apa? Topiknya adalah, ini kan lagi rame tren AI 80s. Nah, lu udah, selama lu bermedsos gitu, lu udah pernah mencoba tren-tren apa aja sih yang menggunakan artificial intelligence? Let me know. Tinggal masuk aja ke nomor 0816-114-1014 atau you can go through TikTok iswara.network karena kita lagi live. Kita masuk ke The Adams. This one is conservative. Remani lo lagi di jalan, yang lagi nyetir, capek-capek, abis kerja, macet-macetan. Hati-hati, jangan pada ngantuk. Bangun, bangun, bangun. Ya udah sampai rumah, selamat beristirahat. Besok masih harus kerja, Rodi lagi di kantor masing-masing. Stick with me, 101.4 FM, Suara Jakarta, suara warga Indonesia.

Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Masih barengan sama gue, Beril, di Nongkrong Bareng Beril. Aduh, gue abis lompat-lompat di live TikTok. Napas gue abis, mana gue lapar lagi. Ini udah nih, gak ada mau jawab soal ini, tren AI lagi. Yalah, kita anggap aja tren AI bubar ya. Karena katanya AI ini tuh berpengaruh sama pasokan air kita, tahu sahabat suara. Bener deh, gue gak bohong. Ini gue ada surveinya. Ini gue mention sekali lagi ya. Jadi gue sempat baca sebuah info. Ini dari UNU, United Nations University Institute for Water, Environment and Health, atau UNU. Jadi intinya satu gambar AI standar itu punya jejak air sekitar 28,6 mili. Jadi soalnya kalau lo nge-generate gambar AI itu butuh data center yang ngasilin panas. Nah, airnya itu butuh untuk dinginin servernya. Lo bayangin aja satu gambar 28,6. Sekarang yang make udah miliaran. Ini kalau dari data center global, itu proyeksinya mencapai 9,3 triliun liter. Dor, bingung gak lo ntar cari air ya? Setelah ini jam 9 sampai jam 11, gue pengen buat lo sahabat suara yang masih punya unek-unek sama mantan lo, keluarin di malam hari ini. Tapi selengkapnya habis ini, kita masuk dulu ke SID. This one is kuat, kita bersinar. Karena sesungguhnya orang-orang yang belum move on dari mantan punya kekuatan yang belum dikeluarkan. Jadi malam ini kita keluarkan sahabat suara. Ditunggu ya, habis ini gue lanjut lagi jam 9 malam.

0: suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Eish. Buat lo yang baru setel 101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Malam hari ini ditemenin sama Bedel Rasandavi sampai jam 11 malam. Buat lo nih ya, topik malam hari ini soal mantan. Kalau lo ada hal yang belum lo keluarin ke mantan lo, kasih tahu ke gue. Tapi ntar caranya gimana? Nonton TikTok dulu ya.

0: Yes. Seperti kata Iwake, malam hari ini bebas buat lo yang pengen ngucapin atau oper pesan-pesan yang belum lo sampaikan ke mantan lo. Tapi ingat, ini gak cuma mantan pacar ya. Bisa mantan teman, bisa mantan gebetan, itulah pokoknya lah. Banyak lah ya mantan itu kan. Mantan itu adalah sesuatu yang sudah tidak bersama kita lagi. Bikin itu bisa teman, bisa mainan, bahkan bisa barang, ya kan? Ya. Kita masuk ini dari pelan-pelan Mas. Pelan-pelan Mas, kok udah rame aja ini. Banyak yang masih punya kesalahan ya. Oke, ini ada dari Dinda. Katanya, ini pesan buat mantan gue. Mantan gue gak marah karena lo ninggalin gue. Gue marah karena setelah ninggalin gue, lo masih sempet-sempetnya ngechat kangen gak?
1: What?
0: Kenapa sih orang dikaruniai kepedean setinggi itu gitu? Karena gue gak sepede itu gitu loh. Nih ya, ini fakta ya. Makanya gue ngomong gitu karena gue tuh gak berani untuk reach out duluan. Gue tidak mempunyai skill itu. Karena gue takut dibilang apa? Gue takut dibilang ganggu. Gue takut dibilang apalah di apa banget, apa banget dah nih si Beril. Gue takut gitu. Karena teman-teman gue yang cewek beberapa kali juga curhat sama gue kayak, Ril, mantan gue reach out gue lagi, terus kayak. Nah, responan teman gue ini, si cewek ini juga kayak apaan sih gitu. Wait. Ini di TikTok juga kata Aulia Bilkis, kalau mantan kandung, gue takut salah. Mantan kandung, tolong jelasin ulang lagi mantan kandung itu apa?

Gue pernah dengar keyword itu tapi gue tidak mendalaminya gitu. Cuma lewat beberapa kali doang. Mantan yang belum jadian tapi udah putus duluan. Maksudnya berarti bukan mantan dong. Mantan menteri keuangan termasuk boleh. Kalau lu pengen, lu punya pesan untuk mantan menteri keuangan gitu, boleh. Mau salam-salam. Maksudnya banyak kan di medsos yang ngasih pesan gitu, udah apa istirahat aja, terima kasih atas usahanya gitu. Enggak apa-apa. Dear mantan bos, kata Nate, menyesal gue resign dari lu. Wait, ini jarang nih ada orang yang nyesel resign. Biasanya kalau ada orang nyesel resign, di kantor barunya lebih toksik dari sebelumnya. Ada lagi dari Raka, mantan gue. Kalau emang gak mau sama gue, ya udah. Tapi jangan bikin gue ngerasa gue kurang cuma karena lo gak bisa menghargai gue. Jangan-jangan Raka lo yang ngechat tadi si Dinda ya? Gimana nih maksudnya nih? Hah? Ada-ada aja nih. Gue punya gak ya pesan buat mantan? Pesan buat mantan gue. Mantan temen ya. Dear mantan temen gue. Dulu kita pernah intens. Setiap malam kita nongkrong bareng. Tapi kok makin kesini gak nyambung gitu. Tapi bukan mantan temen sih jatuhnya. Kayak ya temen aja tapi udah jarang berhubungan. Jarang nongkrong. Jarang berhubungan gimana sih maksudnya? Kasih tahu ke gue lah pesan buat mantan. Siapapun itu, apapun itu mantannya. Bisa mantan teman, mantan gebetan, mantan pacar, mantan istri gitu. Mantan menteri keuangan. Bebas. Di TikTok iswara.network atau mampir ke WhatsApp 0816-114-1014. Kita mulai upbeat dulu. This one is night killer. My mind gue. Masih ditemenin sama Beryl, di nongkrong bareng Beryl dari jam 8 sampai jam 11 malam. Jangan lupa mampir ke TikTok karena gue lagi live di iswara.network.

0: Hati Suara, Suara Warga Indonesia.
1: Malam yang selalu ditunggu-tunggu oleh seluruh insan pertelevisian. Inilah daftar nominasi Indonesian Television Awards 2026. Kategori Program Primetime Drama Terpopuler. Kategori Program Primetime Non-Drama Terpopuler. Kategori Non-Primetime Drama Terpopuler. Kategori Program Non-Primetime Non-Drama Terpopuler. Kategori Program Ramadan Drama Terpopuler. Kategori Program Ramadan Non-Drama Terpopuler. Kategori Berita Siang Terpopuler. Kategori Aktor Terpopuler. Kategori Aktris Terpopuler. Kategori Pasangan Terpopuler. Dukung nominasi favoritmu dengan cara vote melalui aplikasi RCTI Plus, Instagram, dan Facebook Indonesian Television Awards. Saksikan Indonesian Television Awards 2026. Jumat 25 September, pukul 21 waktu Indonesia Barat. Live di RCTI dan GTV.
2: Lagi suntuk? Jangan bete.
3: Beril Rasandavi nemenin malam kamu jadi lebih rileks.

0: 101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Beril Rasanavi masih nemenin lo di nongkrong bareng Beril. Sebentar, gue tuh pengen ganti back sound. Gue suka back soundnya Kaeja ya, karena ini cukup upbeat ya. Pinjam ya Kaeja ya. Menyapa lu di TikTok ada Sally, Beril, sesi curhat masih bisa ngirim, bisa. Mau sesi potret juga bisa. Sally, BTW, ngomongin sesi curhat, ini adalah ngomongin apa pesan-pesan yang ingin lo sampaikan ke mantan. Mau itu mantan teman, mantan gebetan, mantan apapun, mantan menteri keuangan juga boleh. Ada Dari, ada Cipa, ada Oci, ada Elizabeth, ada Dari, ada Ute, ada Butik juga masih mantau nih Butik nih. Gimana kalau Butika kita kick aja dari TikTok ya? Bercanda. Butik juga kalau misalkan mau kasih pesan-pesan boleh loh. Dari seseorang yang mungkin tapi ini ya, kalau lo pengen dianonim juga nggak apa-apa lo. Jadi gue bisa, takutnya lo ketahuan, takut ketahuan mantan lo gitu ya, nggak apa-apa. Karena kan ini kan takutnya kan ini kan didengar seluruh Indonesia gitu. Nggak bercanda Butik, bercanda ih. Ini gimmick kayak gimmick. Dari seseorang di TikTok, dari Croissant, dia pakai logo doang di TikToknya. Katanya, Dear X, I still love you, still miss you, and honestly, a part of me still hopes it could be us again. Wow. Sebuah statement. Ini statement dari mantan yang belum bisa move on. Sepertinya gitu ya, masih berharap it could be us again, katanya. Tarik jambang gue sama PD gue. Ada Hernandez. Jangan lupa ya kalau namanya gak mau disebut gak apa-apa loh. Tapi kasih tahu di chat. Beril, aku Hernandez. Pesan yang belum aku sampaikan buat mantan, terima kasih udah pernah hadir di hidup. Emang mantan itu mengajarkan kita banyak hal tau. Mantan itu mengajarkan kita untuk bisa dalam gerakan-gerakan. Mungkin ada gerakan-gerakan yang kita belum bisa, jadinya bisa gitu ya. Karena mantan kita adalah ini, coach dance. Nah, karena kita suka ngedance tuh kan gara-gara mantan. Oh, anjir jadi pengen ngedance, belum bisa, diajarin jadi bisa. Ada Febri di Jogja. Hai Kak Beril. Untuk mantan terindahku, aku mau ngucapin terima kasih sudah mengisi hari-hari dengan indah. Semoga kita bahagia dengan pasangan masing-masing. Request lagu mantan terindah dari Yofi and Nuno. Thanks Kabir dan ganteng sejagat raya. Bisa aja lu, ntar aku cariin dulu ya. Nih, ada sebuah voice note juga yang akan aku putarkan. Dari.
1: Satu, untuk mantan pacar gua.
0: Buset. Yang... enak kan lo?
1: Enak kan?
0: Mam lo.
1: Terus yang kedua.
0: Karma lo.
1: Mantan gebetan gua.
0: Wow, kenapa lagi nih?
1: Jadiin gua second choice dan nembak gua dengan alasan nanti aja nembaknya abis wisuda.
0: Ah, ngapain?
1: Kelamaan, Bang.
0: Udah
1: keburu dapet yang baru, Bang.
0: Keburu.
1: Yang lebih better, Bang.
0: Keburu diangkat saber.
1: Sorry. Dan yang ketiga.
0: Wah, ada banyak di hari ini. Good choice.
1: Oh, emang lu enggak mau temenan sama gua dari dulu. Itu juga kan lu suka gua dari awal.
0: Tahu.
1: Gitu.
0: Buang-buang waktu gua aja.
1: Sekian marah-marah gua. Thank you.
0: Makasih dari marah-marahnya. Ini sangat insightful ya. Karmanya emang pasti ada. Jadi buat ini enggak cuma mantan pacar yang mungkin rada-rada kurang ajar. Mantan teman juga bisa kurang ajar. Kalau lu cuma manfaatin kita-kita nih sebagai teman, ya udah mending gak usah temenan dari awal. Tapi kan kita gak tahu ya, semesta yang memberitahu. Ingat, buat kamu yang punya niat jahat ke mantan kamu atau niat jahat ke teman kamu gitu ya, tenang aja bro. Lu, gue gak perlu capek-capek untuk nyari tahu karena semesta akan memberitahu. Berhubung gue punya kaos baru. Kaos baru ini adalah Fist. Kita puterin Fist dulu ya. Buat lo yang masih pengen marah-marah sama mantan lo, mantan apapun itu, masuk ke TikTok iswara.network atau mampir aja ke WhatsApp 0816 1141 1014. Nyanyi yuk.

0: Info dari TikTok, dari warga TikTok ini gila pinter-pinter banget. Ternyata enggak sih, maksudnya ada input. Ternyata Sepia itu lagu yang ditujukan untuk mobil kesayangannya Mas Dutch, yaitu Timor Sepia. Apakah benar? Tapi ini merupakan benar-benar, ini fun fact sih jujur kalau kayak gini. Terima kasih infonya. Mau nyapa-nyapa warga TikTok dulu, ada Kai, ada Margareta, ada Ochi, ada Ibu Ayah dan Kai. Halo, halo, halo sahabat suara di TikTok. Ini kita masih ngomongin soal mantan, bebas ya mantan apapun yang pengen lo sampaikan pesan yang belum tersampaikan gitu. Tadi Dari udah marah-marah. Ini ada satu lagi nih, dari 0813, sekian. Dear mantan, gimana? Enakan zamanku kan, uang selalu ada. Sekarang susah kan, siapa suruh lo pakai duit gue buat zina? Pelan-pelan. Mungkin di sini sahabat suara pada belum dapat konteks ya. Tolong siapapun ini yang ngirim, ceritain lebih detail. Oh ya, filternya minta dimatiin. Dor, ini Dor sih. Ih, parah deh. Kok masih gini loh. Alhamdulillah gue sebagai cowok tuh dianugerahi sebuah perasaan ini. Perasaan sungkan. Nah. Mau kondo kayak gini. Itu gak ada sungkan-sungkannya sahabat suara. Gak ada gengsi-gengsinya sebagai cowok gitu. Ya ampun. Astaga. Tapi sahabat suara, ini gue dapat sedikit info mengenai permantanan ini. Kenapa sih kita masih cek mantan? Ini buat lo yang masih diem-diem scrolling medsos mantan ya. Ngaku deh di search history lo atau di explore lo masih ada username mantan ya gak? Kalau masih ada, ini gue pengen kasih tahu sesuatu. Karena gue penasaran kenapa kita setelah putus masih suka ngecekin mantan, kayak cuma mau lihat story atau cuma penasaran kepencet atau apa gitu. Masa kepencet jam 2 pagi? Itu yang mencet bukan kamu, itu alkohol lo. Tapi memang pernah diteliti, ternyata sahabat suara, ada penelitian yang dipublikasikan di jurnal Computers in Human Behavior di tahun 2026. Jadi peneliti ngelihat 4 studi dengan total 762 peserta untuk ngelihat hubungan antara kebiasaan mengamati mantan di media sosial dan proses pemulihan setelah putus. Hasilnya menarik banget. Orang yang sengaja mencari-cari informasi tentang mantan di medsos cenderung mengalami distress akibat putus yang lebih tinggi. Distress akibat putus. Bahkan pengamatan yang gak sengaja. Misalkan kayak lo masih follow dia, terus story-nya otomatis muncul gitu ya. Ini juga dikaitkan dengan lebih banyak emosi negatif. Dan salah satu studi diary mereka, 58% peserta melihat mantannya di media sosial setidaknya sekali dalam periode 10 hari. Apakah iya? Apakah? Jujur iya lagi. Coba di sini siapa yang mantannya masih suka lewat di media sosial? Lewat aja gitu di feed atau di apa di FYP gitu. Atau di story gitu. Jadi kalau misalnya lo bilang gue cuma pengen lihat story dia aja kok. Ya, mungkin lo sebenarnya lagi ngasih makan rasa penasaran yang bikin lo susah selesai. Jadi lo menjemput rasa itu terus. Oh, udah di-block semuanya. Oke, bagus. Nah, tapi gini nih. Gini ya. Semua orang mungkin ngonten. Baik itu yang influencer atau pekerjaan utama influencer atau non-influencer. Misalkan konten lu tiba-tiba lewat. Di FYP mantan. Kan mungkin ada. Kalau kata KHY. Loh, bagus. Itu KHY. Gue masih temenan di WA, bagus. Gak apa-apa, karena ada tim yang kayak berteman sama mantan atau tidak gitu. Sahabat suara, ini sebenarnya bukan soal mantan pacar doang. Bisa mantan temen atau mantan apapun lah gitu. Mantan apa, kayak misal mantan bos lo gitu. Kalau lo pengen punya pesan buat mereka, kasih tahu ke gue, kirim di WhatsAppnya Iswara di 0816-114-1014. Ini ada satu voice note yang ngirim ke gue, kita putar kali ya.
1: Buat cowok yang asalnya dari Sumedang, tinggal di Bandung, dan sekarang lagi kerja di Jakarta. Hei, gimana rasanya? Udah manfaatin cewek 4 tahun nemenin lo nganggur.
0: What?
1: Terus lo kerja, ceweknya ditinggal, ceweknya dibuang. Terus utangnya gak dibayar.
0: Demi apa sih?
1: You happy, tapi kayaknya nanti kita berurusannya di akhirat aja kali ya.
0: Iya.
1: Langsung sama yang
0: besar. Oh, don't you ever dare
2: give him a single good message. Jangan kasih message yang positif lah. Ya pokoknya hidupnya happy gitu ya, biar bisa menghamburkan uang pasangan-pasangan lain dalam malam lu diviralin, mampu ya. Nah itu contoh pesannya ya via voice note. Kalau misalkan ada sahabat suara di sini dengerin gue yang lagi marah sama mantannya, bisa mantan apapun, mantan bos, mantan pacar, mantan gebetan, mantan selingkuhan gitu misalkan, kirim aja marah-marah lo ke nomornya di suara 0816 114 1014. Ada sebuah lagu yang nih notif nih lupa gue silent, sorry. Kita masuk ke lagu dulu, kayaknya relate ya sahabat suara, nyanyi yuk.

0: Makin malam makin berat, sahabat suara. Ngomongin mantan nih, gak kelar-kelar ya. Banyak ya yang punya pesan ya. Ayo dong, kasih ke gue lagi nih. Pesan-pesan yang lu belum sampein ke mantan-mantan lu. Berat. Malam bang, sebut saja Melati. Dear mantan, tolong banget jangan ganggu kebahagiaan dan ketenangan hidup gue. Dulu lu yang ninggalin, sekarang karma berlaku ya. Iya lo, sekarang lu, dulu lu nyanyain, sekarang lu nyariin. Cari penggantinya susah lah. Gue mau bersihin dulu. Gue punya pesan buat mantan. Mantan Menteri Keuangan yang baru saja dicopot dari kabinet hari ini. Pak, istirahat aja pak. Ini merupakan sebuah privilege untuk bapak. Jadi pak, selamat beristirahat, terima kasih. Bapak selalu positive vibes. Melihat senyum bapak di layar kaca selalu punya harapan gue.
1: Terima kasih.
0: Kalau lo pesan-pesan buat mantan, mantan apapun kasih tau ke gue di TikTok karena gue sekarang lagi live.

101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Udah jam 10 malam, sahabat suara. Masih gue temenin sampai jam 11 malam. Sejam lagi. Kita masih di satu tema, sahabat suara. Pesan buat mantan lo. Tadi kita udah marah-marah ya, mungkin kayak lo pengen nyampain sesuatu yang belum lo pernah sampaikan ke mantan lo. Ini mantannya bebas ya, bisa mantan pacar, mantan temen, mantan apa kek. Mantan kan banyak. Coba lo pikirkan lagi pesan dan pesannya. Langsung aja kirim ke TikTok, karena sekarang gue lagi live di TikTok iSuara.network. I'll be back.

menghimpun pesan-pesan dari lo sahabat suara untuk mantan-mantan lo yang belum pernah tersampaikan. Sekali lagi, bisa mantan teman, bisa mantan pacar, bisa mantan gebetan, mantan FWB, mantan apapun itu. Apa sih FWB itu, Bang? Gak tahu, lagi rame. Ada sebuah pesan dari, bolehkah aku bacain? Soalnya kamu gak mention ke aku apa-apa kalau misalnya harus dianonim, oke? Hai Beril, aku Risa. Apakah kamu masih ingat dengan ceritaku? Suamiku yang dingin, pada akhirnya kami sepakat berpisah. Yes. Karena setiap kali bertengkar, aku ngobrol sama dia, selalu pengen minta pisah, dan ku kabulkan 3 hari yang lalu. Exactly 3 days ago. Dengan alasan gak ada perasaan apapun. Sungguh gak habis pikir, sudah ku bujuk untuk diperbaiki, tapi kekeh ingin minta pisah. Dia dengan mudah bisa melupakan semua rasa sayang, cinta, sedangkan aku masih stuck dengan rasa ini. Rasa sayang, rasa rindu, cinta. Aku harus gimana ya sekarang move on-nya, walaupun pisahnya baik-baik. Aku masih belum rela. Dan pesan untuk mantan aku, Ahmad Sadili. Berbahagialah seperti lagu Happier Olivia Rodrigo, tapi gak boleh lebih bahagia saat bersamaku. Walaupun egois, ku harap di lagu ini terjadi sama kamu, mantan suamiku. Berat banget ya, kok bisa sih semudah itu minta pisah? Kamu gak cari tahu gitu? Setelah dianalisis gitu, kenapa bisa tiba-tiba minta pisah gitu? Karena yang udah-udah ya, kita tahu ya alasannya apa ya. Tapi aku tidak mau bikin kamu terlalu mikir. Biarkan semesta yang memberitahu, oke? Okay? Dear mantan bos gue, dari 0877 sekian. Gimana ya, usaha masih lancar? Setelah semua karyawan lo zolimin. Istri 2 noh yang kelihatan. Yang gak kelihatan apa kabarnya? Tanam benih mana-mana ya lo. Usaha sampai marketingnya kabur semua gara-gara punya pemimpin nol adab kayak lo. Sehat-sehat ya, moga-moga sukses. Sukses selingkuhnya. Tuh, nih buat lo para atasan-atasan di luar sana gitu ya. Jadi atasan tuh yang baik. Karena lo membawa nasib karyawan-karyawan lo. Lo membawa rezeki karyawan-karyawan lo. Lo membawa berkah karyawan-karyawan lo yang dia usahakan untuk keluarganya tercinta di rumah. Banyak yang dia hidupi. Kalau lo yang mempunyai anak buah tapi lo juga ngeselin gitu ya, lo akan dapet doa-doa jelek dari karyawan lo, dan itu gak baik buat lo dan usaha lo. Jadi hati-hati, waspadalah. Buat yang pengen kirim pesan untuk mantan-mantan apapun itu kayak tadi, monggo. Kalau mau pakai voice note, boleh, ntar gue puterin on air ya. Kita sekarang ke sebuah lagu yang cukup deep dulu, perunggu. Ini Abadi. Dear

banget dah gue di TikTok. Abis, wah gue bisa jadi Mahalini, gue jadi Baskara Fish, jadi kupu-kupu, jadi apa abe gue. Makanya tonton TikTok iswara.network ya. Gue udah nahan malu banyak banget ini hari-hari ini. Makanya sayang kalau gak ditonton ya. Oke. Ada, ini kita topiknya malam hari ini buat lo yang pengen ngasih pesan untuk mantan lo. Mantan apapun itu, mantan bos, mantan pacar, mantan teman, mantan keluarga gitu. Misalkan kan ada kan kasus-kasus yang kayak gue sudah tidak mengakui dia sebagai keluarga. Ada, jujur ada. Ada pesan yang tidak mau disebutkan nama dan nomor. Hey Mas Bor, makasih 6 tahunnya. Makasih atas semua kenangan kita di Jogja kala itu. Jogja istimewa, tapi karenamu. Oh, Jogja istimewa, tapi karenamu aku trauma dengan Jogja. Kupikir Jogja hanya tentang kita kala itu, tapi ternyata Jogja juga tentang kamu dan dia kala itu tanpa aku. Zam Garo. Happy ya, semoga sehat, semoga tobat, semoga istri dan anak-anak laki ganteng. Semoga istri dan anak laki-laki gantengmu bisa bangga punya bapak sepertimu. Benar, jadi lo ke Jogja sama dia, tapi dia juga ke Jogja sama mantan ya, apa gimana sih? Apakah, aku gak tahu lah, tapi yang pasti mungkin kondisinya, aku baru pertama kali kok sama pacar ke Jogja, sama pasangan ke Jogja, padahal sebelumnya udah pernah. Kowe siji-siji nih, mbamu siji-siji nih. Tuh di TikTok banyak nanya, tolong dong dibalas lagi, gue pengen tahu. Kata Ilmira, apakah mantan udah punya istri? Kata Saiba, mulai puyeng Beril dan mulai mencerna. Iya nih ketutupan nasi goreng. Muhibin, di unboxing di Jogja ya? Enggak, kebetulan mungkin si mantannya punya perusahaan mainan. Nah, dia tawarin dari mainan baru nih. Tolong dites dulu dong, unboxing mainan di situ. Gitu kan maksud lo? Lanjut. Aku mau kirim pesan buat mantanku. Oke. English nih. Dear ex, if only we were the same religion. Berat. Maybe we would still be together till this day, even though we still talk a lot. Our status is just different now. In another life, let's be the same religion and let you be my person again. Tuh, buat siapapun kamu, mantan kamu nih, ngasih pesan. Minta, let's be the same religion and let you be my person again. Jadi, bentar. Pindah agama apa gimana? Apa beda agama dari awal? Berat. Itu adalah sebuah tembok yang agak sulit untuk orang-orang biasa untuk menerjangnya. Artinya apa? Kata Esa, jangan merokok. Gue kira dia ninggalin lo karena dia ikut yang lain, terus beda pindah agama gitu. Wajar sakit sih. Masih ada beberapa pesan dari... ada voice note nih guys. Habis ini gue puterin. Buat kamu yang kirim pesan buat mantan-mantan kamu, langsung saja masuk ke TikTok iswara.network atau langsung aja kirim voice note pesannya di 0816 114 1014.

sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia. Warga Indonesia.

Banjarmasin 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: 101,4 FM, suara Jakarta, suara warga Indonesia. Masih ditemenin sama Beryl di nongkrong bareng Beryl. Hey, let's go. Gue butuh nih bikin back sound sendiri yang upbeat gitu ya. Karena sekarang yang upbeat bukan cuma lagunya, bukan back soundnya, tapi harusnya mood lo menggebu-gebu karena lo harus mengucapkan pesan-pesan untuk mantan-mantan lo itu. Ada sebuah voice note yang masuk, sebuah pesan untuk mantan. Kita putarkan. Lah putarkanlah. Masuk.
1: Gue cuma mau bilang kalau hai mantan gue yang pertama ini ngomong ke beberapa pria yang dimotongin di temen lo. Ya, juga Egy pernah deketin gue, temen-temen itu. Yang bilang gue tuh selama pacaran beli gue satu minuman terkenal. Ya, it's long.
0: Yee. Parah ribet loh.
1: Udah nih, kalau kita
0: Sabar, siapapun itu lo yang tidak mau disebutkan namanya. Gue tuh suka gedeg nih, gak cuma soal mantan pacar atau gimana ya. Temen tuh juga suka ada yang kayak, ah dia mah santai sama gue, yang mulutnya gede gitu loh. Satu-satunya temen gue yang mulutnya gede yang bisa gue terima adalah Ali Gifar, temen SD gue. Dia ngomong ini waktu SD. Kamu mau, jadi gue main ke rumah dia waktu SD gitu kan. Kita kelas berapa? Kelas 2 apa ya? Gak salah, Gifar kalau denger ini gue masih inget lo ngomong ini. Itu di pojok sana aku melihara buaya tahu. Jangan. Terus habis itu, mana aku mau lihat dong, gue bilang gitu kan. Jangan. Serem, ada ular kobra juga di sana aku pelihara. Itu satu-satunya mulut besar yang gue bisa terima sampai sekarang. Lo udah gede, mulut lo gede. Udah umur udah gede, udah banyak. Mulutnya juga gede. Maksud gue apa sih yang pengen lo ini? Lo pengen orang-orang, lo pengen orang-orang mengakui kalau, wih lo tuh hebat gitu, apa gimana, lo bisa provide gitu. Tidak dengan cara itu sih, karena lo akan sangat amat bisa jadi bumerang buat lo kalau misalkan orang lain cari tahu. Dan nah ini buktinya si mantannya ini ngasih tahu, ternyata nggak segitunya. Jadi malu tuh nggak lo, kan jadi ribet sendiri ke lo nya. Nih kalau kata warga TikTok nih, mantan banyak gaya. Zap, Gaps, tenangin diri lo Gaps. Dari mantan demen banget playing victim, heran. Tia, jujur ribet cari pacar baru lagi aja. Jangan dipedulin gak sih sama mantan-mantan. Kagak, Ti. Dia tuh gak peduli. Cuma yang dia bikin gedek adalah dulu nih si mantannya cerita-cerita soal ih dia beliin ini. Kan jadinya kan namanya si cewek ini juga yang jadinya dipertaruhkan gitu. Jadi jelek. Gue sih kalau gue kan gitu ya. Kalau misalnya tiba-tiba mata, nama gue dijelek-jelekin gitu. Terus itu orang-orang kayak ke gue, Ril, lo emang bener kayak gini? Tapi gue gak akan langsung konfront ke si mantan gue ini, enggak. Gue akan ngomong kayak, bilangin tuh ya, gak kayak gini. Capek, malas gue. Apalagi gue hidup dari medsos ya. Ih, amit. Kita putarkan lagi voice note. Bentar ya, ini banyak yang masuk nih. Masuk.
2: Malam.
0: Hai Tisha.
2: What?

0: gitu.
1: Hah?
0: Soalnya dia punya anak kemana-mana, tapi gak ada tanggung jawabnya.
1: Wah.
0: Oh ya, lo mau request? Gue lagi pengen dengar lagunya Sunset yang Dengan Napas.
1: Oke, okay, nanti aku masukin ya. Eh, kalau nih gue nggak tahu ya. Kalau lo udah nikah terus lo cerai, nah udah punya anak nih, suami lo masih harus tetap ngebiayain anak-anak ya kan? Iya nggak sih, nggak kayak mantan pacar gitu yang kayak udah cabut-cabut aja gitu udah. Kalau suami kalau udah berkeluarga terus cerai itu masih ada tanggungannya, ada lanjutan ya kan? Oh iya bener ya. Nah jadi kalau misalkan nih buat suaminya si Tisha yang di Bekasi Timur ya, jangan kebanyakan nongkrong di Sumarekon, anak lu tuh ingat, oke? Okay?

0: Alright, waktunya Biril pamit. Tapi satu deh aku baca ini. Ini bukan chat tapi di voice note. Silakan pesan-pesan untuk mantan. Monggo.
1: Hey babe, melanjutkan yang tadi.
0: Yuk.
1: Mau nyampaikan pesan buat temen gue yang blok atau obstacle karena 10 tahun.
0: Mamam.
1: Makasih karena lo, gue jadi tahu sifat-sifat buruk lo. Gue tahu niat-niat buruk lo dan gue tahu kenapa lo sering banget ingkarin janji ke gue. Yang kedua, kalau emang gak mau temenan atau emang gue ada salah, ngomong aja, gue minta maaf. Terus yang ketiga, gue cuma berharap dengan lo nge-flexing temen baru lo, lo bisa melihat topik ini kalau udah jatuh, jangan cari gue lagi.
0: Dor!
1: Buat yang kemarin teman-teman gue yang gue tag di IG podcast gue, itu tandanya lo pada orang-orang yang beruntung.
0: Dor.
1: Yang gue bener-bener sayang banget dan gue pengen banget jaga lo pada. Ada 6 orang termasuk lo yang gue tag. Itu semacam appreciation boss banget. Karena udah mau jadi bestie gue, udah mau dengerin cerita gue, udah mau ikutin perjalanan hidup gue yang sedang diatur ini. Jadi mungkin pesannya untuk semua hal ini, kalau ada salah gue minta maaf, dan kalau misalkan ada sesuatu yang menjanggal gue juga minta maaf, dan
0: gue
1: akan coba perbaikin kesalahan gue satu persatu. Kalau dari terus ya,
0: kita akan kawal lo terus, Dar. Tapi orang ini tuh melakukan banyak hal signifikan di hidup dia loh. Dan ternyata tepat semua, membawa lo ke kehidupan lebih baik. Dan intinya benar kalau kata orang-orang, kalau misalkan lo punya teman atau apalah yang udah ninggalin lo gitu, ya lo doain aja yang baik-baik lah. Sisanya urusan akhirat. Jujur, tibalah kita di ending siaran malam hari ini, Sahabat Suara. 2 jam ini kita habisin buat marah-marahin mantan, ada yang mantan pacar, mantan gebetan, mantan bos gitu ya. Ada yang kesel, ada yang kecewa, ada yang mungkin masih punya pertanyaan dalam hidupnya dia. Ada yang cuma ternyata pengen bilang, jangan bego deh. Tapi gue rasa ada satu hal yang menarik dari semua voice note yang masuk di malam hari ini, dari semua chat yang udah masuk di malam hari ini. Kadang tuh kita pengen mantan kita denger, mantan bos kita dengar, mantan teman kita dengar. Padahal sebenarnya kita cuma pengen diri kita sendiri tuh akhirnya bisa ngomong, iya, gue emang pernah disakitin kok. Tapi sekarang, we're here, bro. Anjay. Tapi semoga lega ya apapun yang udah lo keluarin ke gue. Nah, keluarin ke gue. Maksudnya udah lo tumpahkan di iswara.network di satu kasukung kahwik. Belibet dah, udah ending belibet gue, gedek dah. Di 101,4 FM ini kita akan bertemu besok lagi, Sahabat Suara. Maaf kalau ada salah-salah kata. Beril siaran dari Senin sampai Jumat dari jam 8 sampai jam 11 malam. Jangan lupa di follow TikToknya iswara.network. Abis ini gue masih live untuk beberapa menit, Sahabat Suara. And it's time for me to say, mic's off, heart's on, and I'll see you tomorrow. Bye.

0: Oh, di kereta.
1: Ada cerita di balik nama kamu gak sih? Namanya Akira. Mungkin orang tua kamu atau ibu kamu ini melahirkan dengan peralatan semua bermerek Akira.
2: Peralatan elektronik.
3: Atau orang tuaku mungkin suka anime kali ya.
1: Oh, anime. Iya.
2: Jadi Akira punya cerita apa, Akira?
3: Jadi gini, itu waktu aku lagi pulang kerja, lagi di peak hour di stasiun Manggarai, pasti tahu dong.
2: Ya, ramai.
3: Pepes lah gitu. Nah, aku udah masuk nih ke arah Bogor. Nah, aku udah pegangan nih dari aku dari Manggarai. Nah, ternyata di samping aku tuh ada bapak-bapak. Dia jadi mau megang handle yang aku pegang juga. Dia awal tuh digantungan di kainnya kan. Nah, terus tiba-tiba turun ke handle plastik yang aku pegang.
1: Iya, pegel juga soalnya megangin kain kan agak.
3: Pegangan tangan, panjang. Dan itu bapak-bapak berumur gitu.
1: Sumpah, Akira kalau gue ada di situ, sumpah gue langsung kasih back sound.
2: Jadi kan tangannya turun perlahan, Rizky. Terus begitu sampai, set, kena tangannya Akira dong.
3: Terlalu sering ya ada percikan, jadi ya cuek aja gitu.
2: Terus akhirnya kalian bubar jalan aja gitu. Bapaknya kemana, kamu kemana gitu. Camik tuh tukeran nomor handphone kan?
1: Tukeran nomor handphone sekarang ya, makanya.
3: Untung aja nggak turun di stasiun yang sama sih.
1: Oh untungnya. Oh. Kalau nggak salah akhirnya sama bapak-bapak itu sekarang jadi sahabat transportasi umum kan?
3: Kita sekarang udah WA-WA-an tiap hari kapan nih?
1: Sikat Akira.
4: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara
5: Warga Indonesia.
4: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.
6: Mohon Tuhan untuk kali ini saja.
5: Iswara.
4: Dengarkan langsung dari 9 kota di Indonesia. Iswara.

0: FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
1: Suara
0: Warga Indonesia.
1: Suara Warga Indonesia.

0: Suara Banjarmasin, 90,2 FMI Suara Semarang, 95,1 FMI Suara Palembang, dan 89,7 FMI Suara Surabaya.
1: Iswara,
0: suara warga Indonesia.

sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

FM Banjarmasin 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: suara warga Indonesia.
1: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.
2: Mohon Tuhan untuk kali ini
0: saja. Iswara.
1: Dengarkan langsung dari 9 kota di Indonesia. Iswara.

0: 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
1: Iswara.
0: Suara Warga Indonesia.

FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

Dalam sunyi kau bersabda, pada bunyi yang kau dekat. Perasaan ini tertuju pada diri yang sempurna. Hanya dirimu yang sempat melekat, lalu disekap, melebur, masih mendekat. Singkatnya

0: Iswara. Suara Warga Indonesia.
1: Guys, itu Mohan ya?
2: Hai guys.
1: Ya ampun, dia kesini loh.
3: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
1: Iya benar.
3: Spill dong.
2: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
1: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
2: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
1: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
2: Nah, soalnya aman, Soklin pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
1: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
2: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
1: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on. Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
2: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy
0: ya?
2: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
0: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care. Kamu sedang mendengarkan Iswara.
4: Iswara.
3: Suara warga Indonesia.

0: Kiswara, suara warga Indonesia.
1: Hi hi, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari Gif yang wanginya aku love banget. Gif Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulit tuh jadi lebih wangi karena ada Gif Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. Gif Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai Gif Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi.
4: Eh, Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini Sofresh Citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak.
4: Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman.

0: Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya, enak kali kamu.
1: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
0: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
1: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
0: Beneran FIFA transformasi. Vibe-nya jadi lebih fresh.
1: Iya kan?
0: Check out the FIFA buat aku juga, please.
1: Ngelunjep deh.
2: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.
3: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Suara. Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara.
1: Iswara.
0: Suara warga Indonesia.
2: Suara warga Indonesia.
0: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara. Suara warga